Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Rodawa.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Prodo RR Surabaya. Eh, teman Prodo tahu enggak kalau misalnya Pemkot tuh sedang mau ngadain acara dan ngajakin masyarakat untuk ikut ngeramein opera kolosal Merah Putih Bertanya ya, yang nantinya digelar di Jalan Tunjungan tepat di depan Hotel Majapahit Surabaya. Hari ini banget. Dan dimulai 7 lagi jam 7 tadi. Itu melibatkan banyak banget, mulai dari pelajar, mahasiswa, seniman, komunitas, Karang Taruna, Cak Ning, Paskibra, sampai musisi ya. Dan ini mengangkat kembali peristiwa perobekan bendera di 19 September 45 guys. Dan tahun ini pertunjukan dikemas dengan konsep Human Statue atau Living Monument, sehingga para pemain gak hanya berakting tapi juga jadi bagian dari suasana, dari ruang publik untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan area-area Surabaya. Dan ini masih berlangsung sih. Dalam pertunjukan, Wali Kota Surabaya Cak Eri ini tampil sebagai Residen Sudirman dalam adegan perundingan dengan Mr. Plugman di Hotel Yamato terkait berkibarnya bendera Belanda gitu. Dan lewat tema Merah Putih Bertanya, ini Pemkot Surabaya pengen jadiin pertunjukan itu bukan sekedar tontonan sejarah, tapi juga cerminan, refleksi buat masyarakat. Semangat perjuangan para pahlawan diharapin bisa diterusin lewat karya, terus kebersamaan, terus juga kontribusi di masa yang akan datang gitu deh teman-teman.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan

Oke, masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Kali ini Eca bakal sedikit ya sneak peek buat halu kita. Hari ini ada Prinsa Mandagi yang dia tuh anak Bandung dan Gen Z karena lahir tahun 1999, baru aja ulang tahun ternyata 14 September kemarin. Dan dia ternyata berdarah Minahasa dari sang ayah ya, yang dari Manado dengan marga Mandagi. Prinsa ini buat yang belum tahu adalah finalis Indonesian Idol musim ke-10 atau tahun 2019, tapi harus mengundurkan diri di babak 23 besar karena ini kena sakit radang paru-paru, guys, gitu. Namanya semakin melambung setelah menyanyikan lagu tema serial web populer Layangan Putus. Layangan Putus tuh yang mana ya? Layangan Putus. Terus yang berjudul Sahabat Dulu. Oh, iya. Di episode Sahabat Dulu gitu ya. Selain menyanyi, dia juga melebarkan sayap ke dunia seni peran dan ngebintangi film horor kayak Jurnal Risa. Dan pas main Jurnal Risa, dia sempat mengalami kejadian mistis dan ngerasain benturan energi sampai berdampak ke kesehatannya. Iya, agak serem ya. Ya, semoga baik-baik aja, Prinsa. Yaudah, kamu tetap masih bisa ngevote ya, kembali ke aku percuma sama Sahabat Dulu. Ya, bisa kamu vote hari ini dari Prinsa Mandagi. Habis ini diputari di jam 8 hanya di Halu, hanya satu lagu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 udah di jam 8. Itu artinya Ica akan memutarkan halu. Halunya ada siapa? Oke, kita kasih selamat dulu. We have Percuma by Prinsa Mandagi. Hanya di halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman periode 2 masih di periode RRI Surabaya. Ini ngomongin tentang pasti zaman kecil. Ini pernah yang namanya mengalami satu drama yaitu perminggatan ya. Ini pas kecil. Pernah enggak sih? Kalau aja sih pernah. Mungkin teman periode 2 juga pernah. Dulu sempat ala-ala minggat gitu kan. Enggak tahu kemana, yang penting bawa backpack yang udah diisi-isi apa gitu, baju gitu-gitu kan. Terus abis gitu jalan, gak tau jalan kemana, tapi nyampe di perempatan gitu kayak bengong gitu di perempatan. Abis itu berapa detik gitu, yaudah balik rumah lagi gitu. Minggatnya hanya seperempat perjalanan kayaknya, gak sampai seperempat, satu seper, seper berapa ya? Seper seratus kayaknya, gak tahu itu mau minggat di mana. Oke, Eca baca ini ada ikutan gabungan ya. Ada Rahma katanya, Rahma Arsya katanya, alhamdulillah gak pernah. In Blue, belum pernah sih kak. Oke, The Naps, dulu pernah kepengen tapi gak jadi, takut beneran gak dibukain pintu. Iya, iya, iya, iya, ya. Berbinar katanya, pernah sih kak ke rumah nenek, cuma 3 hari kayaknya. Oh, 3 hari itu lama loh. Untuk ukuran pas kita bocil tuh 3 hari itu amat sangat lama ya. Kalau misalnya dulu, Eca sih pernah juga minggat ke nenek gitu ya, ke mbah gitu. Cuman berapa hari? Cuman setengah hari kayaknya. Ken FM katanya alhamdulillah gak pernah. Satu lagi ya, Sania katanya juga gak pernah. Oke, kalau misalnya teman pro 2 pernah punya pengalaman minggat, itu kenapa dan biasanya kemana, terus berapa lama? Boleh gabungkan sama Eca sekarang juga ya.

0: Eh Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang eksplor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Oke, masih di Pro Daerah Surabaya. BTW di sini rame banget, enggak tahu. Ya udah deh, enggak apa-apa. Langsung aja deh ya, kita bacain lagi yang udah ikutan gabungan. Ini banyak banget. Aduh, kepencet. Banyak banget sih yang ternyata punya pengalaman. Tadi ada yang minggat ke rumahnya nenek. Terus Altnia katanya belum pernah. Likyu pernah sih kak, tapi ketahuan di jalan akhirnya diajak pulang, dipaksa lebih tepatnya. Oke, baik. Asri Rena katanya gak pernah sih kak, kan anak baik-baik. Oke. Dona gak pernah, belum pernah. Mia katanya belum pernah ngelakuin itu. Baiklah, Yeni juga sama, belum pernah sih sepanjang kecilannya. Aku Pof Sweetie, pokoknya gitu deh. Ke rumah nenek setengah hari doang. Oke, okay. Kalau misalnya ke rumah nenek kita kabur ke sana tuh kayak bawaannya jadi raja nggak sih? Maksudnya aku dulu segitu gitu kan, disayang-sayang, dimanja-manja, pokoknya surga gitu. Ya bukannya di rumah enggak, cuman agak lebih ekstra gitu loh kalau di rumahnya eyang gitu ya teman pro dua. Ya udah, masih ada beberapa waktu lagi. Kalau misalnya kamu punya pengalaman dulu pernah apa namanya minggate lari dari rumah, itu biasanya kenapa, kemana, sama berapa lama teman Pro 2, langsung aja gabungan sama Icaskara juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Jisoo-nya kita tinggalin dulu. Habis ini kita geser ke Ngopak ya. Tapi masih tetap ditemenin sama Echa. Jadi enggak usah khawatir, tetap di sini aja, oke? Okay?

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Ini weekend ya, kalau misalnya pengen liburan ke alam, ini emang liburan ke alam tuh jadi cara ampuh untuk ngelepas yang namanya sumpek, stres dan lain sebagainya ya, yang biasanya terbiasa di kota kayak kita di Surabaya gitu kan. Tapi di balik keindahan pemandangan yang menyegarkan mata banget, ini ada ancaman nyata yang seringkali wisatawan tuh gak sadar. Mulai dari kayak sampah plastik, ketinggalan, sampai aktivitas manusia yang ngerusak ekosistem. Dan ini mungkin bukan kita, tapi orang lain gitu ya teman Pro 2. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk apa ya, untuk kita tetap bisa yang namanya liburan tapi juga enggak ngerusak lingkungan gitu. Yang pertama, pilih pariwisata yang berbasis satwa liar yang bertanggung jawab. Ini untuk menghormati dan menghargai keindahan satwa di lingkungan alam aslinya tanpa ngeganggu siklus hidup mereka. Pakai pemandu lokal berlisensi gitu-gitu ya. Mereka pasti paham gitu aturan-aturannya dan lain sebagainya. Gitu teman Pro 2. Masih ada lagi beberapa cara yang bisa kamu lakuin. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak, mau Indonesia atau mau lagu mancanegara. Ada banget, apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679, make it midnight hotline. Put my number in your memory.
1: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap like pulang kerja.
4: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2 masih ngomongin soal liburan yang ini tuh ramah sama yang namanya lingkungan gitu kan. Kenapa? Banyak masyarakat, aku gak tahu banyak apa enggak ya sekarang, tapi masih loh masyarakat-masyarakat tuh yang apa ya, masih buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu kayak jangankan di habitat wisata, di sekitar kita juga masih ada gitu. Nah, pada dasarnya kalau misalnya kita ngemotret itu diprioritasin tuh keselamatan sama kesejahteraan hewan ya, di atas keinginan untuk dapat foto yang bagus. Prinsip utamanya itu enggak membahayakan, yang berarti fotografer wajib jaga jarak. Terus itu harus mempelajari tanda-tanda stres pada hewan ya. Kan hewan tuh punya juga, sama kayak manusia, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya lah pokoknya, yang punya stres dan lain sebagainya gitu, teman-teman, termasuk hewan. Jadi kalau misalnya kamu pengen foto-foto, dilihat dulu, nanti takutnya hewannya stres malah gak dapat foto bagus, malah ini namanya tantrum gitu, harus diperhatiin baik-baik. Nah, ini yang paling sering nih, paling sering dilakuin, ngasih makan satwa liar. Ini kita boleh banget sih ngasih makan, tapi kita ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk ngasih makan ya. Kayak ngasih makan rusa mungkin, kasih makan jerapah, di beberapa tempat wisata kan kayak gitu. Cuman kalau kita berwisata di tempat yang masih alami banget, itu kan biasanya ketemu hewan-hewan liar. Nah, ini jangan deh ya, karena itu bisa berbahaya, membahayakan. Kita gak pernah tahu hewan itu tuh makanannya yang terbiasa dimakan sehari-hari itu apa gitu. Takutnya nanti malah keliru dan lain sebagainya. Jadi ini malah nanti membahayakan diri sendiri ataupun juga hewan. Jadi alangkah baiknya untuk enggak kayak gitu ya, teman Pro 2. Mending kalau misalnya memang niat ngasih makan hewan, pergi ke tempat wisata yang emang itu ada paketannya kayak gitu. Maksudnya ada ketentuan kayak gitu. Ada kan banyak gitu, ngasih makan kelinci, ngasih makan gajah, ngasih makan rusa, ngasih makan macam-macam deh pokoknya. No matter what. No matter what.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih ngomongin tentang liburan ke wisata alam ya. Ini kalau misalnya kamu mau berniat foto-foto, ini kalau ada flashnya ini mungkin alangkah baiknya untuk tidak memakai ya, memakai yang namanya flash, terus suara-suara bising itu dikurangi kalau bisa, terus jaga jarak aman gitu kan. Pakai lensa zoom kalau ada gitu kan. Di zoom aja, jangan dideketin. Takutnya nanti dia takut apa segala macam gitu, kita gak pernah tahu gitu. Dan jangan lupa untuk bawa pulang sampahnya deh, kalau misalnya di situ gak tersedia tempat sampah. Pokoknya dibawa pulang dimanapun berada, gak cuma di hutan, gak cuma di tempat wisata, gak cuma di mall, gak cuma di mana. Kalau misalnya gak ada tempat sampah, dibawa pulang guys, dibawa pulang. Udah itu doang mah pesennya. Karena ya keberlangsungan bumi kita ya kita yang ngerasain gitu. Kalau misalnya nanti bumi semakin apa, nggak terjaga dengan baik dan lain sebagainya, yang rusak ya kita lagi gitu, teman Pro 2. Oke. Yaudah, ini kayaknya menit 53 di studionya Pro 2 FM. Abis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist ya. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aja sayang out the air. Have a nice day and bye bye.

0: aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Teman Pro 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita. Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda. Biar pagi gak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Tema Pro 2, Iran menyatakan siap membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat menerima proposal yang telah disampaikan Teheran melalui Qatar. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri atau Menlu Iran, mengatakan tenggat 7 hari tersebut akan mulai dihitung setelah Washington menyetujui proposal yang diajukan. Melansir dari Anadolu, hal itu disampaikan kepada wartawan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-81 di New York pada Jumat 25 September 2026 kemarin. Menurut Araghchi, Amerika Serikat diharapkan mengambil sejumlah langkah dalam 4 hingga 5 hari pertama setelah proposal disetujui. Langkah tersebut akan memungkinkan Selat Hormuz kembali dibuka pada hari ke-6. Google resmi menghadirkan fitur lemari virtual yang ditenagai oleh kecerdasan artificial atau AI lewat Google Foto dan kini tersedia baik di iOS maupun Android. Fitur ini sebenarnya sudah diumumkan pada awal tahun ini, namun baru benar-benar tersedia saat ini di Amerika Serikat, Brazil, dan India. Fitur ini sebenarnya sudah mulai tersedia untuk para pengguna Android sejak Juni 2026, namun kini ketersediaannya lebih meluas menjangkau para pengguna iOS. Bagi milenial, fitur ini mungkin terasa dekat seperti yang terlihat di film populer komedi romantis Clueless pada tahun 96. Film ini menyoroti kehidupan pemeran utama bernama Cher yang memiliki begitu banyak pakaian sehingga ia membutuhkan sistem digital untuk membantunya memilih baju dalam sehari sehingga semuanya terorganisir.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Tompi menghadirkan momen istimewa dalam penampilan perdananya di Pesta Pora 2026 dengan mengajak putrinya, Cut Malaka Ayesa. Tampil bersama membawakan lagu Creep milik Radiohead di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada kemarin Jumat. Tompi tampil di salah satu panggung Pesta Pora 2026 pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan setelan serba hitam yang dipadukan dengan kimono hitam, penampilannya dibuka dengan Sedari Dulu dan Selalu Denganmu. Di tengah penampilannya, Tompi kemudian mengajak Ayesa naik ke atas panggung untuk menjadi teman duetnya. Keduanya kemudian membawakan lagu Creep, tembang legendaris dari band rock asal Inggris Radiohead. Suara Tompi yang khas berpadu dengan vokal Ayesa yang lembut dan merdu menciptakan nuansa berbeda dalam lagu tersebut. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Happy weekend. Semoga bahagia terus ya di weekend ini teman Pro 2. Apalagi ditemenin aku nih, Dewi Anora, yang siap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang, edisi hari Sabtu 26 September 2026. Ih, tanggal cantik ya, 26926. Adakah yang merayakan momen spesial di tanggal cantik ini teman Pro 2? Semoga berbahagia terus ya. Seperti biasa dong, aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang untuk request ya lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Hayu, aku temenin kamu buat request lagu-lagu favorit kamu ya di WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby, aplikasi RR Digital juga bisa banget. Aku juga seperti biasa live di TikTok ya. Aku tungguin buat kamu yang mungkin udah rencana mau malam mingguan, lagunya malam mingguan dulu deh.

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Sebuah arti dari For Living teman Pro 2 aku puterin juga untuk mengawali perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist siang ini ya. Hari ini kita mendapatkan kabar duka Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra atau yang mungkin akrab kita sapa sebagai Guru Soekarno Putra. Beliau adalah putra bungsu dari Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati ya. Meninggal dunia teman Pro 2 pada pagi tadi, subuh tadi ya, pukul 4 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Beliau meninggal dunia dalam usia 73 tahun ya teman Pro 2. Tapi kalau berbicara tentang peran Guru Soekarno Putra di Indonesia itu memang sebagai seniman yang luar biasa sekali. Yang aku tahu beliau punya sanggar GSP Production teman Pro 2. Selain itu juga ada Suara Mahardika. Karena memang beliau terkenal melekat juga sebagai musisi begitu ya. Ada lagu-lagu yang ia tulis untuk musisi-musisi Indonesia juga. Kemudian karya-karya lainnya yang luar biasa diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Tapi semoga mendiang juga diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya. Kemudian kita semua yang mencintai, menyayangi segala karyanya, ini juga bisa terus mengapresiasi karya-karyanya teman Pro 2. Seperti Fabian di live TikToknya Pro 2 FM langsung juga merequest lagu karya Guru Soekarno Putra yaitu Gali dan Ratna ya. Mungkin kalau berbicara tentang Gali dan Ratna itu memang sudah melekat banget menjadi soundtrack film Gita Cinta dari SMA yang mungkin kamu juga udah pernah nonton begitu ya. Selain itu juga banyak sekali lagu-lagu yang ia tulis seperti Kala Sang Surya Tenggelam yang dipopulerkan oleh Krisye, kemudian juga Kala Cinta Menggoda yang sama dibawakan oleh Krisye juga ya, Lenggang Puspita, Melati Suci, kemudian Zamrud Katulistiwa, Candu Asmara, Smaradana, itu juga semuanya karya-karya yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra teman Pro 2. Thank you buat Fabian di live TikToknya Pro 2 FM yang sudah merequest Gali dan Ratna, cuman saya bisa puterin ya yang versi terbaru dari GAC. Ditunggu, abis ini pasti aku juga puterin. Sekaligus aku menyapa teman Pro 2 yang sudah gabungan di live TikTok ya. Selamat siang, thank you udah mau menunggu. Bersabar lagunya diputar, ada Kak Geral, lagunya dari Setia Bonar ya, Cinta Terakhir. Kak Yura minta lagunya Nabila Elisa yang featuring sama Bia Nura ya, capek banget. Tapi aku harap walaupun capek tetap bisa beraktivitas ya dengan penuh semangat. Plus aku temenin dengan lagu-lagu yang asik di Pro 2 Hitlist.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, hari ini cuaca kota Surabaya kayaknya gak terlalu panas-panas banget ya. Agak sedikit ada mendung-mendungnya gitu. Syahdu, apakah akan turun hujan hari ini? Kayak belum ada tanda-tanda. Yo, mendung bukan berarti akan turun hujan ya. Bisa jadi cuma mendung-mendung aja ya kayak kamu. Deket-deket aja ya cuma temen akhirnya. Au, sakit. Tapi di pagi tadi ya, ada teatrikal perobekan bendera di depan Hotel Majapahit Teman Pro 2. Adakah yang menonton? Karena aku cuman melewati aja. Enggak sempet nonton Teman Pro 2. Mesti lek wayahe ono-ono ku wayahe aku kerja. Jadi aku enggak iso nonton. Padahal aku pengen banget Teman Pro 2 dari tahun ke tahun tuh pengen, tapi enggak ada kesempatan sama sekali, ya kan? Tolonglah Bu Produser. Saya dikasih libur lagi loh. Tapi kalau kamu ada yang nonton, kayaknya belum selesai ya, apa udah selesai Teman Pro 2?

minta lagunya Foto Kita Blur. Oke, Sal Priadi ya. Itu aja yang bisa aku puterin ya. Oke, untuk Ali Ghazali thank you banget. Terus ada Kak Afif di Sumena. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Kak Afif. Mau dengerin lagunya Marshmello featuring sama Illenium yang Close My Eyes. Oke, siap, ditunggu aja. Di live TikTok ada Kak Desi minta lagunya Tulus yang Maca alias Teh Hijau ya. Siap. Tadi ada siapa namanya susah banget, Queen Yo minta lagunya Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpa. Sama siapa tadi minta Andaikan Kau Datang Kembali, Antihero ya. Siap, ditunggu Antihero, lagunya pasti bakal aku puterin spesial buat kamu dan juga teman Pro 2 yang masih setia banget untuk dengerin Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Kamu masih di Produa Hitlist ditemenin sama Dewi Anora di sini buat muterin lagu yang bisa kamu request sampai jam 12 yang nanti teman Produa Top Indonesia. Kok top sih, pop? Pop Indonesia atau internasional ya? Yang terbaru bisa banget kamu request lewat WhatsApp-nya Produa FM 081908952 atau di Instagram @produarrisb, juga aplikasi RRI Digital, atau mau gabungan dan join di live TikToknya Produa FM sembari kita cerita-cerita, curhat-curhat, boleh banget teman Produa. Ayo sini pasukan-pasukan yang biasa ngerame nih. Ayo yuk kita join di live TikTok, kita cerita-cerita, curhat-curhat ya. Aku sapa dulu yang gabungan di Instagram, ada Kak Kevin di Cianjur, minta lagunya The Weeknd yang Call Out My Name, tolong diputerin ya. Oke, siap, ditunggu. Kak Zatia minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, boleh. Terus ada Kamia tadi minta lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, boleh banget. Kaviar, boleh request lagu? Boleh dong. Minta lagunya Mesahira ya, di ujung minggu. Siap, ditunggu aja, sabar-sabar dulu. Sembari menunggu lagunya, boleh sambil ditap-tap layarnya, sambil cerita-cerita lagi ngapain di hari ini. Ini kan weekend ya, kayaknya Surabaya juga lagi banyak agenda, lagi banyak kegiatan teman Produa. Jadi tentukan ya pilihanmu mau kemana malam minggu nanti. Apakah akan macet malam minggu nanti? Tapi ya kalau aku melihat semingguan ini atau bahkan beberapa minggu ini kayaknya ya, jalanan kota Surabaya itu kayak tenang-tenang aja gitu loh teman Produa, yang gak macet-macet banget, gak rame-rame banget. Pada kemana semua ini pasukan? Tapi seneng sih, alhamdulillah kalau jalanan kota Surabaya sudah mulai tidak macet, sudah macetnya itu terurai begitu. Iya, tidak lagi seperti dulu-dulu kayak kemana-mana tuh macet, padet gitu. Tapi kalau sekarang lebih santai, jalanannya lebih lengang gitu. Semoga kamu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan, semoga sama sampai tujuan. Aku temenin bareng sama lagu-lagu yang seru banget.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Samuel Cipta, teman Pro2, satu lagu yang direquest sama kami ya di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Thank you yang udah join di live TikTok, udah tap-tap, bahkan ngasih gift. Oh, boleh banget, ditunggu. Anyway, aku sapa lagi ya, ada Manesa. Manesa tadi minta lagunya Gloria Jessica sama De Govinda. Iya, terbelah jadi dua. Apa nih yang terbelah jadi dua? Hatinya, perasaannya, cintanya. Ada Kak Fargut di Jawa Barat, cari nih ya. Jawa Barat aja, gak usah dirubah-rubah oh semua ya kan. Minta lagunya For Living yang Jakarta Hari Ini. Kak Yura tadi juga pengen dong Utopia Hujan katanya. Biar segera hujan ya Surabaya dan sekitarnya. Karena tadi ada Kak Teo yang ada di Kendari juga mengabarkan bahwa belum, masih panas. Mbak Nessa juga bilang Malang masih panas kentang-kentang. Wow, memang hujannya gak tahu kemana ya. Kayak masih dibagi-bagi ke saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Terus Medan tuh juga kemarin-kemarin katanya udah hujan, ya kan? Ya udah deh, buat kamu yang ternyata udah menunggu lagu-lagu favorit kamu bisa aku puter. Tenang aja, aku masih ngasih waktu sampai 1 jam ke depan ya, sampai jam 12 siang. Makanya yang belum, hayo. Ada Mesa Hira di ujung minggu spesial buat kamu di siang ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Terbelah jadi dua dari Gloria Jessica featuring Adi Govinda teman berdua. Kalau sudah terbelah jadi dua, kayaknya memang sulit untuk disatukan lagi deh teman berdua. Yang satu buat kamu, yang satu buat yang lain kan. Setengah-setengah tuh gak enak, enaknya full. Tapi semoga kalau kamu punya hubungan, benar-benar hubungan yang utuh, gak terbagi-bagi, cintanya hanya untuk kamu, ya kan. Dan mau menua bersamamu, asik gak tuh ya. Aku sapa dulu deh teman Pro 2 yang udah gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada kakak Minace, hai Selina Grace yang sumpah mati ya, salapnya buat kakak aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Sama-sama, ditunggu ya. Ini tuh Benan juga yang suka request Selina Grace sumpah mati, belum muncul-muncul tapi kami aja udah request. Oke, habis ini aku puterin. Ada Kak Carmelita, izin request lagunya Fajarno, Salah Apa Aku. Oke. Kak Zul, hai. Lagunya mau lagunya Astrid ya. Aku Ingin Kau Tahu atau Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti yang mana ya enaknya ya? Kayaknya Astrid aja enggak sih? Karena dari kemarin Dul Jailani terus yang aku puterin setiap requestannya Kak Zul. Iya, ditunggu aja, habis ini pasti bakal aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Masih ada kesempatan mungkin sekitar 30 menitan lagi buat kamu request lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Yang belum punya, belum download, ayo download sekarang juga karena downloadnya gratis teman Pro 2. Aku juga masih live ya di TikToknya Pro 2 FM. Ayo kita seru-seruan di live TikTok. Kamu juga masih bisa untuk request lagu-lagu favorit kamu.

0: Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Aku ucapin terima kasih banget buat kamu yang masih menunggu untuk lagu-lagu favorit kamu diputar sampai menit ke-40 lepas dari jam 11 siang ini ya teman Pro 2. Sabar, aku sebisa mungkin membaca dan menyiapkan lagu-lagu kamu supaya bisa keputar semua ya. Aku sapa dulu yang udah gabungan di Instagram. Ada Rahma Arsya, Vanessa Z menjauh kak, boleh menjauh Vanessa Z atau Picekota nih. Kok dua-duanya di request, menjauh aja ya, boleh ya. Oke, terus ada Flawly, Salma Salsabil yang maha benar, belum bisa karena masih baru banget ya, baru menetas kemarin kan, maha benar, dua hari yang lalu ya. Ya aku puterin yang Hacu aja ya, buat ngasih semangat kamu tentunya di siang hari ini yang mungkin masih kerja juga teman Pro 2. Kenko, Semesta, Kenris dong kak, siap ditunggu, pasti aku puterin habis ini teman Pro 2. Terus di WhatsAppnya Pro 2F FM udah banyak banget berbinar yang minta lagunya Sabrina Leonor yang selesai ya. Oke, siap, semuanya kompak minta selesai. Betul. Ada Kak Ilyas di live TikTok minta Pamungkas monolog. Siap, nanti aku puterin spesial buat kamu ya Kak Ilyas ya. Ditunggu aja sembari menunggu, boleh sambil tap-tap layar live TikToknya juga sembari kita dengerin.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Kemudian yuk.
3: Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Guys, gitu itu gak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Tebang Pro 2 gak kerasa banget, udah mau jam 12 siang, ini tandanya Pro 2 Hitlist juga harus udahan dulu ya. Besok kamu balik lagi untuk request lagu-lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tenang, besok masih aku yang bakal nemenin kamu, Tebang Pro 2. Thank you yang udah gabungan di WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2 FM. Besok jangan lupa join lagi ya, Tebang Pro 2. Tenang, habis ini santai siang. Masih bakal lanjut aku temenin ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Sebagai penutup, kayaknya lagu favorit aku belum ada yang request dari tadi ya. Biar makin happy, apalagi buat kamu yang lagi aktivitas, lagi gawe juga, lagi on the way kemanapun. Hati-hati di jalan, aku kasih semangat bareng sama Nikila, my man gue.

Ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Santai siang masih nemenin kamu teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini. Thank you banget buat kamu yang masih pantengin santai siang dan selamat makan siang juga ya. Buat kamu yang lagi istirahat atau bahkan lagi cari-cari makan siang. Rekomendasi makan siang apa sih? Paling yang paling mentok siang-siang itu adalah penyetan ya enggak sih teman Pro 2? Kayaknya tuh memang sudah hal simple kalau makan penyetan, udah ada lalapannya, ada ikannya bervariasi gitu kan ya. Enggak cuma satu menu aja, enggak satu ikan aja gitu, tapi ada banyak pilihannya, sambelnya juga yang bikin akhir lebih melek, lebih seger lagi gitu teman Pro 2. Walaupun terkadang secara umumnya makan penyetan tuh memang pasti malam kan, tapi tidak menutup kemungkinan siang-siang tuh juga masih banyak yang jualan penyetan gitu loh, sambelan penyetan gitu masih banyak teman Pro 2. Kalau berbicara lauk favorit untuk penyetan itu tuh aku ada macem-macem, rata-rata suka semua lagi ya kan. Cuman yang paling sering adalah kalau nggak ayam, ikan lele, ikan mujair. Terus kalau memang lagi pengen yang pedes panas banget, itu baru makan ikan panggangannya atau ikan pe ya teman Pro 2. Nah kalau telur, mungkin kalau yang lain-lainnya udah habis, gak ada lagi, terus ada mungkin ikan yang gak aku suka, yaudah mau gak mau telur aja teman Pro 2. Apalagi kalau ada goreng si apa namanya terong ya, wih mantep sih menurut aku. Sambelis yang benar-benar power deslekoh ngono. Siang-siang gini yang tadinya ngantuk pasti langsung melek kalau makan sambelan dengan sambel yang begitu pedas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
4: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Nomor 2, aku Ning Mira dari Paguyuban Cadaning, Surabaya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang informatif, inspiratif, dan terus menghadirkan karya-karya terbaik untuk Indonesia. Doa terbaik untuk RRI dan semoga sukses selalu ya.

Teman berdua, kalau ngomongin penyetan ya, di Surabaya tuh banyak banget orang jual penyetan. Aku yakin kamu punya tempat beli penyetan favorit kamu kan, yang kayaknya kalau penyetan udah di situ aja gitu, karena terbukti dari rasanya, bumbunya, sambelnya, itu tuh memang yang paling enak menurut kamu, teman perdua. Aku juga sama, juga sebenarnya nggak paten-paten banget ya, tapi kalau di ojek online atau di marketplace ya, toko oranye, toko ijo, itu tuh memang ada beberapa sih yang akhirnya kalau mau beli penyetan tuh yaudah ke warung ini aja gitu. Beli onlinenya tuh di situ aja gitu, teman perdua. Nggak punya yang spesifik tempat yang bisa aku datangi setiap waktu gitu. Tapi kalau di sekitaran ini kan, kalau di Surabaya ya, sedangkan rumah aku tuh baratnya Surabaya. Nah, di sekitaran Menganti, Hulaan itu tuh ada namanya penyetan nostalgia, teman perdua. Itu enak banget dari segi bumbu, sambel, dan sambelnya tuh yang kayak dicobek sendiri gitu loh. Ada dicobek sendiri, enggak jadi satu sama di piring nasi. Jadi kita bisa dapat porsi sambel tuh yang lebih banyak gitu kan. Aku lebih suka kayak gitu sih kalau penyetan atau sambelan ya. Yang mana sambelnya itu ditaruh di tempat sendiri atau dicobek sendiri gitu loh, atau bahkan kita bisa refill sendiri, karena menurut aku ya kita bisa leluasa aja untuk makannya, nggak dapat yang sambel dikit gitu loh, tapi dapatnya agak sedikit banyak. Nah, enaknya lagi itu tuh kayak sambel pencit, teman perdua. Aku tuh kan suka banget sama yang namanya sambel pencit. Nah, kalau pilihan ikan di situ tuh macam-macam, ada yang ayam, bebek, terus juga rempelok ati. Kemudian ikan-ikanan tuh ada lele, mujair, terus dorang. Wah, dorang tuh kalau aku suka banget sih, teman perdua. Digoreng garing ngono dengan bumbu yang benar-benar ngeresep ya. Wes, aku seneng pol kalau itu, teman perdua. Kalau kamu punya tempat langganan enggak sih? Banyak sebenarnya di Surabaya, teman perdua. Kalau di Kayun ini ada warung Bukris. Ini juga penyetan ya. Ada ayam, ada garang asemnya juga, macam-macam sih. Gak cuma penyetan, kayaknya kalau warung Bukris ini macam-macam isinya, iya. Tapi juga ada sambelannya gitu, teman perdua. Nah, selain itu, kalau di pusat kota Surabaya tuh ada lagi loh. Di mana namanya? Ini kalau gak salah tuh di Taman Apsari, teman perdua. Ada, ya. Benar, di Embong Kaliasin ya. Warung penyet sambal stroberi ulek Taman Apsari. Ini kalau dari tampilannya enak sih. Dia bener-bener sama kayak yang aku jelasin yang di Menganti itu. Dia sambal sama ikannya ditaruh di sendiri, apa, dicobek sendiri gitu loh, tempat perdua. Enggak yang satu jadi sama nasinya. Kayaknya sambalnya juga cukup enak ya, Leko. Di Delta tuh banyak banget penyetan, tempat perdua. Tinggal pilih aja mau yang mana. Cuman kalau malam ya udah pasti banyak yang kepenyetan kesambelan Mak Yeye gitu kan ya. Terus juga penyetan-penyetan di daerah Gubeng tuh banyak banget yang menurutku top ngerkotop deh dari segi sambel, ikannya juga, bumbunya juga, teman perdua. Nah, aku kalau penyetan terus kan ada lalapan-lalapan ya. Jarang aku makan sih, teman perdua, lalapannya. Aku enggak suka kemangi, enggak suka gubis mentah ya. Yang aku suka cuman si timun aja. Jadi kadang kalau makan penyetan, sambelan, ada lalapannya tuh enggak aku makan. Cuman kalau terong yang digoreng aku suka banget. Dulu enggak suka, tapi sekarang suka, enggak tahu kenapa. Kayak love gitu, sambelan atau penyetan ada terong gorengnya, kayak wajib banget, teman perdua. Mau ikannya apapun, kalau ada terong goreng tuh kayak menambah selera makan gitu, teman perdua, ya kan. Ada yang siang ini makan penyetan. Aku sih berencana makan penyetan ikan mujair ya. Siapa tahu kamu juga mau samaan kayak aku. Bolehlah kita beli bareng-bareng yuk.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Tem.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Dewi Anora di sini masih nemenin kamu di Santai Siang teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Iya, waktunya ku update informasi olahraga di Sport Corner untuk nemenin kamu yang udah mulai balik lagi untuk aktivitas. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan terus ya. Pokoknya patuhi terus rambu-rambu lalu lintas. Lagu-lagu yang asik di sini juga pasti bakal aku puterin spesial buat kamu juga. Dan ingat ya, nanti dari jam 2 sampai jam 3 sore aku bakal update 20 tanggal lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Ambang Rindu dari The Lantis Teman Pro 2. Aku puterin untuk kamu di siang hari ini. Ini juga mungkin sebuah ambang rindu untuk seluruh atlet-atlet kita yang lagi bertanding di Asian Games 2026. Rindu akan medali-medali yang harus didapatkan oleh para atlet gitu ya, Teman Pro 2. Dan akhirnya pecah telur juga, medali emas di Asian Games 2026 didapatkan oleh kontingen Indonesia dari tim bulu tangkis bergu putra yang sukses meraih emas setelah menaklukkan Cina dengan skor dramatis 3-2 Teman Pro 2. Ini di partai final ya yang dilakukan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Teman Pro 2. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena Indonesia sempat tertinggal 2-0 dari China ya. Karena China membuka keunggulan lewat Si Yuki yang mengalahkan Jonathan Christie 2 game langsung, 21-13 dan 21-18 Teman Pro 2. China kemudian memperbesar keunggulan lewat pasangan Liang Wei Keng dan Wang Chang yang mengalahkan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dengan skor 22-20, 19-21 dan 21-14. Tapi Indonesia ini mulai bangkit ya di pertandingan ketiga, ada Alwi Farhan yang ternyata berhasil mengalahkan Li Si Feng dengan skor 23-21, 15-21 dan 21-16 untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Momentum kemudian beralih ke Indonesia setelah Leo Roli Hernando dan Daniel Martin ini menyumbangkan kemenangan juga ya atas He Jingting Liu Yi yang mana mereka menang 2 game langsung 23-21 dan 21-10 ya dan membuat kedudukan kembali imbang 2 sama Teman Pro 2. Nah, di partai kelima sekaligus penentuan begitu ya, ini menghadirkan Muhammad Zaki Ubaidillah melawan Weng Hong Yang dalam pertandingan penuh tekanan karena Ubed juga sempat tertinggal 16-20 di game pertama. Cuman tunggal putra Indonesia ini akhirnya bisa nih Teman Pro 2 untuk bangkit dan membalikkan keadaan untuk menang 23-21 skornya. Ubed kemudian tampil lebih percaya diri di game kedua, dia mengendalikan permainan dengan sangat rapih ya dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-13. Hasil ini memastikan juga Indonesia melakukan comeback 3-2 sekaligus membawa pulang medali emas. Kemenangan ini memang jadi yang pertama begitu ya untuk Indonesia mendapatkan medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain itu, emas ini juga mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun untuk gelar beregu putra bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Karena terakhir kali Indonesia meraih emas itu di Asian Games tahun 98 Teman Pro 2 dengan nomor yang sama begitu ya. Luar biasa, akhirnya kebahagiaan ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden kita Prabowo Subianto juga memberikan support, dukungan dan ucapan terima kasih yang luar biasa untuk seluruh kontingen tim pebulu tangkis yang tunggal ataupun beregu Teman Pro 2. Congrats deh untuk tim bulu tangkis Indonesia putra khususnya yang sudah berhasil membawa kemenangan dan juga memberikan medali emas untuk Indonesia.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Kalau Mampere 2 kita geser ke Surabaya dulu yuk, karena Pemkot Surabaya ini lagi menyiapkan fasilitas gratis untuk Persebaya Muda, Mampere 2. Jadi memang dukungan Pemkot Surabaya terhadap pembinaan sepak bola usia muda itu ternyata semakin diperkuat ya. Setelah Persebaya KU 13, 15, dan 17 tahun ini sukses jadi juara Piala Suratin tingkat Jatim, Pemkot Surabaya akhirnya memfasilitasi dan memastikan juga latihan dan pertandingan ini akan disiapkan untuk menghadapi putaran nasional. Komitmen ini disampaikan langsung loh sama Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi saat menerima audiensi official jajaran manajemen, pelatih, juga pemain Persebaya untuk KU 13, 15, dan 17 di ruang sidang Wali Kota Surabaya pada Jumat kemarin. Cairi ngomong nih, kalau keberhasilan tiga kelompok usia ini tuh jadi catatan penting juga untuk pembinaan sepak bola di Kota Surabaya. Karena dia juga mengapresiasi begitu ya atas keberhasilan Persebaya kembali mengharumkan nama kota pahlawan tentunya. Memasuki persaingan di tingkat nasional, Pemkot Surabaya tuh nantinya akan memberikan dukungan berupa pemanfaatan sejumlah fasilitas olahraga punyanya pemerintah kota sendiri ya. Ada lapangan TOR, lapangan ABC, Gelora Bung Tomo, sampai Gelora 10 November itu tuh jadi beberapa opsi yang bisa digunakan sebagai tempat latihan maupun pertandingan. Fasilitas ini nantinya akan diberikan tanpa biaya sewa untuk PSSI dan Persebaya sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan pemain muda juga. Selain memastikan dukungan sarana, Cak Eri juga meminta ya para pemain itu mempertahankan karakter permainan khas arek-arek Surabaya ketika tampil di putaran nasional. Karena menurut beliau ya, semangat pantang menyerah itu memang harus jadi modal untuk para pemain muda saat menghadapi lawan-lawan dari berbagai daerah, teman berdua. Kita doakan aja tim-tim Persebaya Muda di tingkat nasional nanti bisa memberikan kemenangan juga yang bisa

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi deh.

Teman Pradua, Timnas Basket 5x5 Putri Indonesia ini mencatat perkembangan positif ya dalam peta persaingan bola basket Asia. Setelah menyelesaikan perjalanan di Asian Games 2026, Indonesia sekarang menempati peringkat ke-6 klasemen akhir atau naik 2 tingkat ya dibanding posisi pada Asian Games 2022 di Hangzhou. Pada edisi Asian Games sebelumnya, Timnas Basket 5x5 Putri Indonesia ini berada di peringkat ke-8. Peningkatan posisi ini jadi peringkat ke-6 menjadi salah satu catatan juga ya dari perjalanan tim di ajang olahraga terbesar di Asia ini. Dalam klasemen akhir, Indonesia berada tepat di bawah Filipina, sementara 4 posisi teratas ditempati oleh Korea Selatan, China, Taiwan, dan Jepang. Adapun Mongolia, Thailand, Kazakhstan, Hong Kong, dan Malaysia ini berada di bawah Indonesia dalam klasemen. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi menyebut bahwa peningkatan ini tuh jadi gambaran ya kalau proses pembinaan bola basket putri Indonesia tuh memang terus menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Catatan ini juga gak lepas dari perjuangan tim selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Indonesia mengawali kiprahnya dari Pool A dengan menghadapi Thailand dan China ya. Di laga pertama Indonesia tuh berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 6-1-5-2. Cuman Indonesia kemudian harus mengakui keunggulan China dengan skor 4-1-1-10. Hasil ini juga yang ngebuat Indonesia tuh mengamankan posisi kedua klasemen Pool A sekaligus memastikan tiket ke babak 8 besar. Perjalanan di babak 8 besar itu juga kembali dipertemukan Indonesia dengan tim kuat Asia, yaitu Korea Selatan ya, yang jadi lawan untuk menghentikan langkah Indonesia di Asian Games 2026. Walaupun kembali terhenti di babak 8 besar, seperti pada Asian Games 2022 Hangzhou, Indonesia itu juga sudah mencatatkan perubahan di posisi akhir ya. Kalau sebelumnya berada di peringkat ke-8, tahun ini Indonesia finish di posisi ke-6. Kenaikan 2 peringkat ini jadi catatan tersendiri untuk Timnas Basket 5x5 Putri, sekaligus jadi modal untuk melanjutkan proses peningkatan prestasi bola basket Putri Indonesia di level Asia tentunya.

Selamat Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih pantengin santai siang di sini bareng sama Dewi Anora ya. Tenang aja, habis ini aku juga masih nemenin kamu. Cuman seperti biasa dong, kalau weekend aku bakal update 20 tanggal lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada siapa aja nanti di 20 tanggal lagu terpopulernya Pro 2 FM? Coba kau pantengin aja ya. Siapa yang bakal jadi juara? Apakah lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu request setiap hari? Nggak usah kemana-mana, di sini aja.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 FM, tentunya di Top 20 Indonesia, teman Pro 2. Aku bakal update informasi 20 lagu terpopuler selama satu minggu ini. Ada siapa aja, teman Pro 2. Bahkan siapa yang bakal jadi juara minggu ini. Apakah lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu request setiap hari? Tenang, Dewi Anora bakal rinci satu-satu spesial buat kamu siang ini. Gak ketinggalan ya, yang harus out of chat di minggu ini ada Judika, Sakit Tak Bertepi yang udah bertengger cukup lama juga di top chartnya Pro 2 FM. Kita melaju posisi 20, paling bawah ada Itgitaf dengan lagunya Mungkin Di Depan Buram. Harus cukup bersedih karena turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu.

Kita ke posisi 19 yuk teman Pro 2. Ini new entry kita minggu ini. Ada lagu terbarunya Nadine Amizah nih. Yang cukup unik banget lagu ini. Inspirasinya bukan dari cerita seseorang gitu teman Pro 2. Bahkan lagu ini tuh terinspirasi dari kisah nyata Laika, seekor anjing yang dikirim ke luar angkasa untuk program antariksa di Uni Soviet. Nah, Laika itu diketahui meninggal ya di hari keempat setelah mengalami kondisi panas berlebih dan stres ekstrim di dalam kabin pesawat ruang angkasa teman Pro 2. Nah, kisah si Laika ini akhirnya kemudian jadi salah satu inspirasinya si Nadine Amizah untuk album terbarunya. Katanya sih kisahnya Laika tuh punya impact yang cukup besar buat Nadine ya, terutama ketika dia ngelihat gimana sih setiap makhluk tuh berusaha untuk mengisi kekosongan dalam diri dia gitu kan. Mungkin salah satunya mendambakan seseorang yang dicintai, mencari-cari arti rumah yang nyaman, sampai akhirnya tuh tentang perasaan yang mungkin suka berubah-ubah, kadang seneng, bahagia, kalem, terus tiba-tiba marah, dagdikdugdar, ada aja pokoknya perasaannya manusia itu kan. Pokoknya kalau lagu-lagunya Nadine Amizah pasti penuh makna, bukan hanya tentang percintaan tapi dalam kehidupan ini juga berarti banget gitu teman Pro 2. Lagu terbarunya Nadine Amizah ada di posisi 19 dengan judulnya Reservasi Untuk Dua. Number 19.

Kalau kamu suka banget sama lagu terbarunya Nadine Amizah, Reservasi Untuk Dua, jangan lupa ya, request sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hitlist supaya terus bisa naik ke peringkat-peringkat paling atas, bahkan bisa jadi juara top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Anyway, kita geser yuk ke posisi 18. Ini buat kamu yang lagi jatuh cinta, lagi terkagum-kagum, lagi tersepona alias terpesona sama seseorang, atau bahkan sama pujaan hati kamu yang lagi bahagia-bahagianya. Lagu ini tuh cocok banget teman Pro 2. Dibawakan oleh Bunga Citra Lestari dan Joss Flo, yang menurut aku punya karakter suara yang memang sweet gitu loh, lembut, menyentuh hati, dan kolaborasi yang menurut aku cukup mantep. Iya, cocok banget berdua ini teman berdua. Naik satu peringkat dari posisi minggu lalu, saat ini ada di posisi 18. Bunga Citra Lestari featuring Joss Flo, lagunya Terpesona.

Barusan di nomor 17 ada Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi teman berdua. BTW, kabar Tiara Andini bareng sama Wisnu Santika tuh bener gak sih teman berdua? Lagi rame banget gak di FYP kamu teman berdua? Tapi lucu gak sih? Milenial dipertemukan dengan Gen Z gitu. Pasti ada lah berantem-berantem lucunya gitu. Apapun itu semoga memberikan kebahagiaan untuk keduanya ya. Dan yang paling penting adalah lagu Tulang dan Nadi ini jangan lupa kamu request terus biar bisa naik ya dan jadi juara di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser yuk ke posisi 16 teman Pro 2. Ini lagu sebenarnya banyak banget yang request ya, masih banyak gitu loh, masih banyak yang suka untuk dengerin lagunya Liodra, Pura-Pura. Ah, kayak kamu yang selalu pura-pura mencintai aku. Sakit. Cuman sedihnya dia turun 2 peringkat minggu ini teman Pro 2. Kenapa? Tergeser sama yang baru-baru gak sih? Masih ada di posisi 16. Semoga di minggu depan masih bisa naik lagi ya teman Pro 2. Ada Liodra di posisi 16 dengan lagunya Pura-Pura. Number 16.

Kok bisa sih menjalin hubungan tapi semuanya pura-pura gitu teman berdua? Harusnya bisa saling introspeksi dulu dong. Nanti kalau sudah ada gak kecocokannya, ya diomongin, diobrolin. Biar gak ngejalanin hubungan tapi gak ada rasa ataupun gak ada minat sedikit pun, malah berpura-pura. Aduh, pura-pura tuh rasa hal yang menyakitkan ya teman berdua. Mending kita ke nomor 15 ya. Ada Pamungkas dengan lagu terbarunya yang kali ini benar-benar lagu ini ngajarin kamu buat benar-benar bagaimana mensyukuri, mengintrospeksi diri kamu juga atas hal-hal yang mungkin kurang baik di diri kamu gitu. Iya, lagu ini juga kayak ngajakin kamu untuk terus melihat hubungan yang mungkin agak ada salahnya, banyak egoisnya. Itu tuh harus diomongin teman berdua. Jangan malah pura-pura ya kan. Posisi 15 ada Pamungkas dengan lagunya Adam, spesial buat kamu.

Barusan di posisi 14 ada Salma Salsabil tempat berdua dengan lagunya Hachu yang turun satu peringkat dari posisi minggu lalu. Padahal lagu ini tuh enak banget buat ngasih semangat kamu yang lagi ogah-ogahan, lagi males-malesan kerja gitu ya. Walaupun tuntutannya banyak, gajinya gak sesuai, tapi mau gak mau gak sih teman berdua harus ngejalanin demi kebutuhan hidup ini ya. Geser yuk di posisi 13, ngikutin jejaknya Salma Salsabil juga nih, turun satu peringkat dari posisi minggu lalu. Ada Juicy Lucy dengan lagunya Gurun Hijau yang ikutan tergeser juga ya dari posisi minggu lalu. Teman berdua, minggu ini ada di posisi 13.

Kita geser ke posisi 12, Tawampra 2 ada lagu terbaru dari Hi-Fi yang pengen banget ngajakin kamu main. Main kemana ya enaknya minggu ini? Jalan-jalan gitu ya, menghilangkan rasa suntuk, rasa stres yang udah kayak seminggu numpuk karena kerjaan. Nah, lewat lagunya Hi-Fi yang terbaru ini, kamu memang diingetin banget untuk sedikit rehat ya, istirahat, mencari hal-hal baru dulu, mencari inspirasi baru di luar gitu, supaya kamu gak terlalu stres-stres banget gitu kan. Jadi dikasih jeda untuk main, cari hiburan. Main itu gak harus sama temen, gak harus sama doi, kok teman berdua sendiri pun bisa asal ada cuannya. Ada di posisi 12 ya, Hi-Fi dengan lagu terbarunya Main.

Kamu udah nentuin belum sih teman berdua akhir pekan ini atau minggu ini ya, mau kemana, mau main kemana, sama siapa? Udah ada tujuannya belum? Atau bahkan baru memikirkannya sekarang nih karena baru aja dengerin lagunya Hi-Fi Main yang berhasil menduduki posisi 12, naik beberapa peringkat loh teman berdua dari posisi minggu lalu. Kita ke posisi 11 ya teman berdua. Ini baru aja ngajakin collab-collab beberapa musisi, salah satunya juga Salma Salsabil teman berdua, untuk nyanyiin lagu yang menurut aku best seller banget, yang semua orang yang berpasangan tuh pasti pernah mengalami hal ini gitu. 2001 kali dari Adrian Khalif yang serih banget harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu teman berdua. Kayak happy aja gitu dengerin lagu ini, tapi aku harap kamu juga masih terus request lagu ini. Number 11.

Teman Perdua gak kerasa banget udah mau masuk ke 10 besar Top 20 Indonesia Perdua FM RRI Surabaya. Ada siapa aja di 10 besar kali ini? Dan apakah lagu-lagu favorit kamu berhasil masuk 10 besar juga minggu ini teman Perdua? Tenang aja, aku spill ya satu-satu. Kita ke posisi 10 dulu, ada yang turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu di teman Perdua. Memang sih karena kegeser yang baru-baru ya, cuman lagu ini masih banyak banget kok yang request dan pengen dengerin. Ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati menduduki posisi 10.

Kita tinggalin dulu posisi 10 ya. Barusan ada Selena Grace featuring Adi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati Teman Pro 2. Kali ini kita ke posisi 9, ada lagu terbaru dari Budi Doremi. Aku selalu seneng deh kalau dengerin lagunya Budi Doremi yang bener-bener kayak fun gitu ya. Walaupun terkadang lagu-lagunya tuh punya makna yang cukup dalam juga, tapi tetap enjoy untuk dengerin Teman Pro 2. Kayak lagu terbarunya ini Cinta Diri Sendiri. Wah, lagi-lagi ngajakin untuk mencintai diri kamu. Iya, tinggalin yang bikin kamu sakit, yang terlalu toksik, tinggalin. Jangan sampai mental health kamu terganggu, Teman Pro 2. Langsung menduduki posisi 9, naik 4 peringkat loh. Langsung benar-benar ya, di posisi 9 kali ini Budi Doremi dengan lagunya Cinta Diri Sendiri. Number 9.

Itu kan, benar apa kata aku. Walaupun lagunya punya makna yang cukup dalam untuk kita sendiri gitu ya, tapi tetap dibawakan dengan lebih fun ya, dengan Budi Doremi kalau ngasih lagu tuh yang bener-bener ceria gitu, bener-bener gak pengen kita tuh sedih terus-terusan teman berdua. Kalau kamu suka sama Budi Doremi, lagu terbarunya Cinta Diri Sendiri, request aja sebanyak-banyaknya, siapa tahu dia bisa jadi jawara di minggu depan ya. Kita geser ke posisi 8, ada yang turun 2 peringkat nih dari posisi minggu lalu teman berdua. Ada Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi. Ini lagu legendarisnya Ceylon 7 dibawain lagi ya sama Lomba Sihir. Udah pernah jadi jawara tapi sekarang harus ada di posisi 8. Number 8.

Kalau kamu gak pengen banget lagu ini out of chat minggu depan, teman Pro 2 request sebanyak-banyaknya di Pro 2 hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari, biar bisa terus bertengger di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita masuk ke posisi 7. Ada lagu terbarunya Sabrina Leonor yang benar-benar banyak banget yang suka dan setiap hari diteror sama Bebinar untuk diputerin gitu, teman Pro 2. Benar-benar manjur ya terornya, yang akhirnya bisa bikin lagunya Sabrina Leonor terbaru naik 2 peringkat di posisi 7 minggu ini, teman Pro 2. Kita dengerin aja deh, biar gak bener-bener selesai hubungan kamu sama dia. Tapi kalau udah pengen selesai, ya selesain aja, teman Pro 2.

Aku harap di minggu depan gak selesai sih Sabrina Leandro, tapi kalau bisa naik terus biar bisa jadi juara di Top 20 Indonesia Pro 2 FM. Kita geser ke posisi 6 teman Pro 2. Ada yang ternyata turun nih habis jadi juara ya. Kok langsung ke posisi 6 aja.

Ini lagu terbaru dari Caleb J, Gerilya Cinta, yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi yang minggu lalu di posisi 5 atau berada 2. Ini buat kamu yang lagi suka sama seseorang secara diam-diam ya, tahu-taunya benar-benar sama-sama suka. Wow, seneng gak sih? Ya kan? Benar-benar harus dirayain banget kalau memang itu bisa terjadi sama kamu, teman berada 2. Kita ke posisi 4 yuk. Ada lagu terbarunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang sedih sekali harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu, padahal udah sempat jadi juara nih teman berdua. Iya, kalau kamu selalu cari-cari salah aku apa, kayaknya aku tuh gak punya salah sama kamu gak sih teman berdua, karena aku kan selalu nemenin kamu, hadirin lagu-lagu favorit kamu juga, jadi ya bukan aku yang salah, kayaknya sih Fajar Nur di posisi 4.

sebenarnya introspeksi diri iya kan, salah apa sih kok kayaknya aku gak dicintain sebegitunya sama kamu ya. Cuman yang harus ditekankan lagi kalau udah kayak gitu berarti bukan kamu yang salah sih, tapi memang dianya yang gak bersyukur punya kamu yang udah setia, udah cinta mati-matian, udah sayang banget, tapi disia-siain gitu aja, sedih.

Kita geser ya ke posisi 3, udah masuk 3 besar aja makin deg-degan siapa yang bakal jadi jawara di minggu ini teman pre 2. Cuman seneng banget lagu terbarunya Paul Aro berhasil menembus 3 besar teman pre 2 minggu ini dengan lagunya Biar Kita Jadi Kenangan ya. Aku harap sih kamu juga suka dan jangan lupa untuk request terus, siapa tahu minggu depan Paul Aro bisa jadi juara di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya.

Ini lagu terbarunya Paul Arroh, tapi asik banget untuk didengerin teman Ampere 2, iya kan? Apakah ini kisah dari Paul dan juga Keisha? Udah lama kan kita gak dengerin kabarnya mereka berdua. Semoga baik-baik aja, iya. Aku harapnya sih masih terus berlanjut gitu teman Ampere 2. Anyway, kita masuk ke dua besar yuk. Runner-up kita ada siapa nih di minggu ini teman Ampere 2? Ternyata ada cowok favorit kau. Di posisi 2 ada Roni Parulian teman Ampere 2 dengan lagu Waltz Akhir Zaman. Yang juga kayaknya akhir-akhir ini jarang banget kamu request nih, yang mengakibatkan dia harus turun satu peringkat dari posisi juaranya minggu lalu teman Pro 2. Kenapa? Kalau udah jadi juara bukan berarti gak harus kamu request dong. Ya di request terus lah biar dia bisa tetap bertahan jadi juara tetap di top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Tapi it's okay, gak apa-apa, ada di posisi 2 itu udah bagus banget untuk Roni Parulian dengan lagunya Waltz Akhir Zaman.

Itu dia runner-up kita di minggu ini, teman Bro 2, Roni Parulian dengan lagunya Waltz Akhir Zaman yang berhasil menduduki posisi 2. Sebelum aku kasih tahu siapa juara kita di minggu ini, boleh ya aku recap dulu dari 20 ke bawah, ke atas ya. Dari urutan nomor 20 supaya kamu agak sedikit ingat gitu loh, teman Bro 2. Posisi 20 tadi ada It Gitaf, mungkin di depan Buram. Posisi 19, new entry kita, Nadine Amizah, Reservasi Untuk Dua. 18, Terpesona, Bunga Citra Lestari featuring Joss Flow. Posisi 17, ada Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi. 16, Pura-Pura dari Liodra, Pamungkas, Adam di posisi 15. 14, Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Posisi 13, Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Posisi 12, ada Hi-Fi dengan Main. 11 ada Adrian Khalif 2001 kali, teman Bro 2. 10 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Di posisi 9 ada Budi Doremi dengan lagunya Cinta Diri Sendiri. 8 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. 7 Sabrina Leonor Selesai. Tulus dengan lagunya Teh Hijau ada di posisi 6. Caleb J di posisi 5, Gerilya Cinta. Posisi 4, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. 3 ada Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. Dan runner up kita tadi ada Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. And congratulations, juara kita minggu ini ada Kunto Aji dengan lagu terbarunya Berani yang berhasil naik 2 peringkat dan menjadi juara minggu ini di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Number 1.

0: 20 tanggal lagu terpopuler untuk Top 20 Indonesia Radio FM RRI Surabaya. Thank you ya buat kamu yang selama ini udah request lagu-lagu favorit kamu di Radio Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Request terus, siapa tahu lagu terbaru dari favorit kamu ini bisa jadi jawara juga di Top 20 Indonesia Radio FM RRI Surabaya. Nggak ketinggalan aku ucapin juga buat produser kita ada Sasa Maulidina. Thank you untuk musik director sekaligus editor kita Arul Ardian, dan sekali lagi thank you buat kamu yang udah setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Habis ini bakal ada Top 20 Mancanegara. Kamu juga wajib banget untuk pantengin, siapa tahu lagu-lagu favorit kamu juga berhasil masuk di Top Chart Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Kalau gitu, Dewi Anora pamit ya. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Barusan udah kamu dengerin 20 tanggal lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.

0: top 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama ya untuk di top 20 mancanegara nih di Pro 2 FM Surabaya nih. Nah, aku mau nginfoin kamu ya di tanggal lagu, 20 tanggal lagu nih untuk di edisi minggu ini. Di Sabtu tanggal 26 September 2026 nih. Langsung aja ya. Untuk di posisi ke-20 ada Baby Monster dengan judulnya Cium.
0: Number 20.

Di posisi ke-19 tadi teman berdua new entry ya, ada Rose dengan judulnya New Trick nih. Untuk out of chart ya teman berdua untuk di minggu ini ada Zara Larsson dan juga Shakira ya, Euro Summer. Oke, langsung aja di posisi ke-18 ada Marshmallow dan juga Illenium nih dengan judulnya Close My Eyes. Number 18.

0: 2018 ada Lisa Sawadika nih, teman pro 2. Ini lagu baru ya dari Lisa Blackpink nih, teman pro 2. Berikutnya di posisi ke-16 ya, ada Calvin Harris dengan judulnya Satisfy.
1: Number 16.

0: Di posisi ke-15 tadi teman berdua ada Girls Generation ya, Skibidi. Oke, langsung aja di posisi ke-14 ini ada Ed Sheeran dan juga Martin Garrix nih teman berdua, ada Repeat It buat kamu.
1: Number 14.

Posisi ke-13 Temang Pro 2 di top 20 manca negara ya, di top Pro 2 FM Surabaya nih. Nah, di posisi 13 tadi ada Ariana Grande ya, Hate That I Made You Love Me. Itu lagunya enak banget sih untuk kamu lagi di jalan atau mungkin lagi leleh-leleh ya di kamar atau mungkin lagi ngegalau. So, next ya, di posisi ke-12 ada Rich Brian nih dengan judulnya Tear. Number 12.

Posisi 11 teman berdua ada Bibi Rexha dan juga David Guetta yang judulnya Sad Girls. Berikutnya di posisi ke-10 teman berdua ada Taylor Swift, I Knew It, Knew You.

Posisi ke-9 teman produ ada Cat's Eye nih dengan judulnya Hootie Fruity. Berikutnya di posisi ke-8 ada Ellie Goulding ya dengan judulnya Black Prada Dress. Number 8.

Posisi ketujuh nomor 2 ada Nuna nih dengan judulnya Hong. Berikutnya di posisi ke-6 ada Katy Perry, Watch It Burn. Number 6.

Posisi kelima untuk nomor 2 ada Carly Rae Jepsen ya, dengan judulnya After All. Berikutnya di posisi keempat, kita udah masuk ke posisi keempat ya. Ini ada Madonna dengan judulnya Dansteria.

0: posisi ketiga teman berdua tadi ada Jenny ya, dengan judulnya Less Than A Lover nih. Nah, kita udah masuk ke posisi kedua dan juga posisi ke satu nih teman berdua. Dan juga thank you banget ya udah request-request buat teman Pro 2 dan juga masuk ke tanggal lagu di top 20 mancanegara Pro 2 FM Surabaya ini ya. Jangan sampai kamu bosan-bosan ya untuk request, nanti kita akan mengkurasi lagi terus juga akan masuk ke top 20 mancanegara nih. Terus shout out to music director kita ya, Harul Ardian, dan juga editor serta label music artist dan lain-lain ya teman Pro 2, syarat untuk semuanya. Dan inilah nomor top 20 dan juga top 2 dan juga top 1 nih teman Pro 2, ada Sina Spiro, Great Expectation, dan juga Gracie Abrams, Look at My Life.
1: Number 2.

0: terbaik kamu.
1: FM.
2: Barusan udah kamu dengerin 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.

Mau berdua nanti di jam 4 ya, kamu akan mengikuti Music Planner di Pro 2 Jakarta nih. So, keep stay tune ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Astronauts report, it feels good. T-minus 25 seconds.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 103 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya, panasnya banget nih. Melekat panas.
0: Macet sih juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, kan? Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya
1: solo?
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, bener kayaknya. Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan
0: wede.
1: Dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng.
0: Uh-huh.
1: Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas
1: nah,
0: banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, nah, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong, oke, dikenalin oke. Nih, ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Ambis.
0: Awis.
5: Awis.
0: Oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang.
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, Ian. Oh, Ngai. Iya, iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya
0: Mendir. Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personel paling terakhir nih ya.
2: Iya.
0: Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Betul.
6: Itu bubar semua, terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya.
6: Iya, iya.
2: Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 2023 ya?
6: 2023.
0: Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya?
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak, hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya.
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
0: Apa
3: itu? Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya,
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
2: Ya, Jaling Gims biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya benar. Oh gitu. Nah kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP.
2: Itu kita sempet EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan udah ganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, kita gitu.
5: Kita rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya
0: ya,
2: betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan
0: teknologi.
2: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih, sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
5: Di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Ya.
5: Sama yang pop.
0: Secara
5: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas. Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
5: Nonton di
1: di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
1: Iya.
2: Tujuan
0: itu reggae
1: rame,
0: ya?
1: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
1: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke.
1: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh, iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankernya.
1: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya,
0: yeah, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, okay, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol, pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap,
1: asik ya. Joget malam hari, pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh, pakai baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Bapak ya.
2: Bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Iya.
0: Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Okay, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Lancar-lancar alhamdulillah. Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun buat lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua denger

0: sosial, kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu
0: kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau bubul bareng kayak ini, menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
2: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
0: Kayak no menok lah ya.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
2: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih, ada sih.
2: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Nanti
3: coba I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
0: Terus story gombal.
3: Terus story almarhum.
2: Oh, almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya, betul.
2: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih, Bang, gitu.
1: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong. Ya
0: banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
2: Iya yes, sih.
0: Gua banget nih.
2: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
0: Kalau itu enggak tahu deh ya.
2: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi
1: pakai
2: pakai
1: kacu.
2: Pakai kacu ya. Iya,
0: pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka, Om ya. Nah,
0: bisa jadi.
2: Iya kan?
0: Jadi.
2: Iya.
1: Camping.
2: Gue lagi masang pasak nih, Bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
2: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
0: Oh, iya.
2: Iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, Om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa.
3: Sama sih.
2: Iya, yeah, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah didengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai sih.
2: Sesuai ya.
0: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa yeah. Joget bareng.
3: Bareng.
2: Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
2: Sering ya?
0: Sering.
2: Asik.
0: Terakhir kita main di kemarin
3: acara
1: 17-an ya.
0: Asalnya Scooter Owner Group.
2: Oh.
0: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana Gatot Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an.
2: Enggak.

0: Eh, Du Fitri tuh nama dari mana sih sebenarnya?
1: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih. Kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak Du Fitri tuh datang dari mana namanya?
2: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak yang
0: tahu. Dari mana coba?
2: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa Du Fitri kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
3: Di Google.
2: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
2: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
3: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
2: Muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
3: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
2: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
4: religi semua dong.
3: Oh. Harusnya sih gitu.
0: Harusnya. Lu juga baru tau, Om?
2: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
3: Iya.
0: Oh,
4: fitrah artinya gitu ya.
0: Nah, kembali ada, kembali suci.
3: Orang juga mengartikan juga fitris.
0: Mm-mm.
3: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Asumsinya bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
3: Pohon kelapa sehat. Sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya
3: lagi,
0: bener. Lagi, pramuka.
3: Lagi,
0: iya kan?
4: Emang iya. Depannya dia itu ada koko.
0: Iya.
3: Betul.
0: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
4: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
4: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
4: Nah, raja ini jadi raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener. Doa,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya.
4: Akarnya mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
4: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
3: Iya, betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
5: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya apa yang penting ada artinya dah gitu ya. Karena sebenarnya yang kita awalnya itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
3: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
5: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
5: DE, FI, terus di belakangnya Tuan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
3: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
5: Ada pengalaman juga kan gini, apalah artis gua nama.
0: Iya.
5: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
5: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
5: Sebutin orang senyum nih.
0: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
3: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman-teman dua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08.11.800.105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris.
2: Iya.
0: Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
3: Iya.
0: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka
4: out
0: ya. Out of the box banget. Oke teman-teman dua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya?
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor?
1: Distributornya untuk lagu ini, dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen, dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget, dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Aja kita ada
0: official. Bener. Iya, bener. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Teman, kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan
0: dikedengar. Iya. Banyak ya, kayak, padahal jarak mereka cuma berapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di 107 FM Pro 2 Jakarta.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Kita mulai dari pantauan lalu lintas di kota Surabaya, teman Pro2. Jam 5 sore ini dari kawasan Mer terpantau lalu lintas padat merayap, disusul di kawasan Jalan Raya Jemur Sari juga terpantau padat merayap. Terus ada perbaikan jalan di kawasan Manyar, teman Pro2. Di Jagir Wonokromo juga ada kepadatan di situ, teman Pro2. Geser lagi di Jalan Raya Darmo, ini kepadatan juga terjadi. Stasiun Wonokromo juga sama seperti biasa. Kita beralih ke kawasan barat Mejen Sungkono. Ini dua arah padat merayap, teman Pro2. Langganan banget, gak kenal Sabtu Minggu gitu ya. Pantauan cuacanya di jam 5 sore ini, teman Pro2, cuacanya di Surabaya cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan di 85%, kecepatan angin di 12,7 km per jam dan arah angin dari barat daya, teman Bodo. Buat kamu yang OTW malam mingguan, tetap hati-hati, tetap stay safe, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada, teman Bodo.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Sore Ceria barengan aku Mas Hadi di sini ngomongin soal kebakaran hutan di kawasan Kalimantan gitu ya. Dengan apa ya, intensitas yang gede banget teman berdua, dan sampai sekarang belum kelar. Dan sejumlah unggahan di Threads ini tuh memperlihatkan kondisi terkini Kalimantan gitu ya, yang masih diselimuti asap akibat karhutla. Dan unggahan tersebut menjadi peringatan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan masih berlangsung dan perlu jadi perhatian. Kalau kita ngomongin di videonya, ini tuh benar-benar berkabut dan berasap teman berdua. Dan kalau ngomongin soal udaranya gimana di sana, ya pasti tercemar gitu. Kita berharap aja semoga kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan cepat selesai dan Indonesia balik lagi menjadi apa ya, jantungnya dunia gitu ya teman berdua, jantung hutan dunia. Karena mengingat Kalimantan sendiri banyak hutan dan pepohonan yang rindang gitu teman berdua, jadi harus tetap melestari, tetap hijau, tetap indah gitu ya di mata siapapun teman berdua. Ya udah deh, habis ini aku bakal masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So ada langsung pipi dulu dari La Raim Laude.

Teman-teman Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are suruh foyo karo Pro 2 FM.

Benar banget, kamu masih di Produ FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Dan kita ngomongin soal satu game yang laku banget di Indonesia, cowok cewek gitu ya, dan open map di situ, dan kamu bisa menentukan map kamu bakal di mana, dan keseruannya itu nggak hanya kamu rasakan sendiri karena game ini tuh multiplayer dan gamenya adalah Roblox, teman berdua. Dan Roblox ini didorong buka kantor di Indonesia, tapi pembahasannya cuman soal kantor. Nah, ini kata Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid, ini tuh bertemu dengan co-founder sekaligus CEO dari Roblox, David Basuki, di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada 22 September 2026. Dan dalam pertemuan ini nih, teman-teman berdua, Ibu Mutia menegaskan kewajiban Roblox untuk mematuhi PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas, khususnya terkait pelindungan anak di ruang digital. Nah, pemerintah meminta penerapannya diwujudkan melalui langkah konkret di dalam platform game ini. Dan sejumlah fitur yang telah diterapkan si Roblox ini seperti facial estimation, pembatasan komunikasi bagi pengguna anak, serta Roblox Kids dan Roblox Select, teman berdua. Namun pemerintah meminta penguatan pada verifikasi usia dan perlindungan pengguna di bawah 16 tahun, termasuk pembatasan interaksi anak dengan orang gak dikenal dan mencegah komunikasi berpindah ke luar platform, teman berdua.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Lestari Merdu dari Afgan teman berdua. Nggak mau kemana-mana, mau ngingetin aja abis ini ada Digitrack 2.0 teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, keep stay tune, dan kita lanjut lagi dengan Afgan Lestari Merdu.

Di Jetrek 2.0.2, seperti biasa aku selama sejam akan menemani kamu untuk puterin lagu-lagu R&B, lagu-lagu DJ favorit kamu, lagu-lagu ajep-ajep lah kata orang dulu. Ya deh, lagu selanjutnya ada Biggie Hills featuring Galantis dengan Run 2.0.2. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman.

Teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang gak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

Oke teman berdua, ada rilisan terbaru dari penyanyi asal Australia The Kid LAROI yang menghadirkan single terbaru berjudul Sleep pada Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Dan lagu ini menawarkan nuansa R&B klasik melalui vokal soulful, pemainan string serta simple soul yang memberikan warna seperti rekaman R&B era terdahulu teman berdua. Cukup lama ya, tapi buat teman berdua yang mungkin belum dengerin, sabi banget. Dan buat kamu yang juga demennya R&B klasik, ini jadi salah satu single yang mantep lah buat kamu konsumsi gitu ya. Dan secara tema, Sleep ini mengangkat kisah hubungan yang belum sepenuhnya lepas dari masa lalu. Dan lagu ini tuh mengabarkan kebingungan ketika seseorang masih dihantui hubungan sebelumnya meskipun telah menjalani hubungan dengan orang lain teman berdua. Dan sementara The Kid LAROI ini tuh memadukan gaya bernyanyi dengan flow yang lebih cepat pada bagian verse kedua teman berdua. Inti dari lagu ini gak bisa move on gitu aja.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Masih di Digitrack 2.0.2. Dan buat kamu yang lagi pulang kerja jam segini gitu ya, yang lagi party tipis-tipis di mobil sambil nunggu macet-macetan di jalan, aku mau kamu report cuaca dan apa ya, lalu lintas di sekitaran jalan yang kamu lewati. Jadi sambil R&B manis, sambil dengerin Prodo FM, sambil juga ngasih tahu gimana perkiraan cuaca di tempat kamu atau lalu lintas di tempat kamu. Oke, ada selanjutnya ada Tim Dian dengan Hi Hams. Udah aku siapin dan siapa aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy teman Prodo 2.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Oke, teman berdua, dan sepertinya aku harus sending out dari ruang dengar kamu. Dan buat kamu jangan kemana-mana, abis ini ada music live chat berjaringan Sekarulinus 10. Dan kali ini kita menuju ke RRI Madiun. Kira-kira ada apa, ada siapa di Prodo FM Madiun? So, di sini aja. Dan nanti setelah music live chat bakal ditemenin sama Fauzan Azimi sampai nanti jam 12 malam di MLC. Oke, ada Body Bangers featuring sama Stephen Dux dengan See You Again, lagu terakhir dari Digitrack 2.0. Enjoy, bye-bye teman-teman berdua.

0: Info Pro 2.
1: Sebelah 5,2 Pro 2 Ren Madu, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas nomor 75 kg putra cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026 setelah membukukan total angkatan 366 kg di Nagoya City Trade and Industry Center Jepang pada hari Sabtu. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Rahmat mencatatkan angkatan snatch terbaik 160 kg dan clean and jerk 206 kg untuk mengumpulkan total 366 kg. Medali perak diraih lifter Thailand Wirapon Wichuma dengan total angkatan 365 kg hasil dari snatch 160 kg dan clean and jerk 205 kg. Sementara itu, medali perunggu menjadi milik lifter Korea Utara Ri Chong Song yang mencatatkan total angkatan 357 kg terdiri dari snatch 162 kg dan clean and jerk 195 kg. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film drama komedi People Pleaser yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi Mawar De Jong sebagai Karina dicatatkan tayang di bioskop mulai 19 November 2026. Film itu mengisahkan seorang pegawai kantoran yang mengalami dilema enggak enakan saat menolak permintaan dari orang lain. Menurut Mawar, dilema enggak enakan yang dialami Karina dalam film People Pleaser merupakan persoalan sehari-hari seperti jempol jari yang sering refleks mengetik aman, santai saja, padahal hati kecil menjerit ingin bilang enggak dulu ya. Mawar mengatakan skenario yang ditulis oleh Evelyn Afnilia secara apik ini menjadikan Karina seperti definisi nyata teman idaman yang selalu ada untuk semua orang. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Hai teman Produe, selamat malam. Jumpa lagi di Musik Live Chat berjaringan Skor Wilsonus Jawa Timur teman Produe. Hari ini aku aja Numoyi bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan teman Produe. Dan kali ini Musik Live Chat berjaringan disiarkan juga melalui Produe RRI Surabaya, Produe RRI Malang, Produe RRI Sumedep, dan juga Produe RRI Jember. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, Sumedep, dan juga Jember. Halo, selamat malam teman-teman Produe. Dan tentunya di malam hari ini teman Produe, aku bakal ngobrol barengan sama salah satu musisi baru dari Madiun nih teman Produe, yang juga baru rilis single Angin Arum Dalu yang baru tadi aku hadirkan buat kamu semuanya. Nah, kita juga bakal ngobrol banyak ya soal lagunya, proses di balik pembuatannya, sampai cerita gimana awalnya bisa berkecimpung di dunia musik akhirnya ya teman Produe. Sudah hadir di studio teman Produe ada Kak Gerzon YK Rohani. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Kak?
1: Baik, sehat.
0: Oke, baik ya. Karena cuacanya nih panas banget ya. Kayaknya
1: sangat panas.
0: Madiun panas banget.
1: Makin panas kayaknya.
0: Iya, apalagi ini bikin imun kita juga agak turun ya. Banyak yang sakit tenggorokan juga. Semoga Kak Gerson enggak ya.
1: Aman.
0: Karena suaranya penting nih. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke MLC, bisa berjumpa bersama teman-teman Produe di Jawa Timur tentunya. Nah, sebelum kita ngomongin lagunya ya, aku pengen kenal dulu ya. Mungkin teman-teman Produe belum kenal, boleh perkenalan dulu Kak.
1: Oke, selamat malam. Baru pertama ini ya saya diundang.
0: Iya betul.
1: Radio tayang di YouTube Mbak.
0: Iya betul.
1: YouTube
0: RRI Madiun.
1: RRI Madiun, oke. Perkenalkan, nama saya Gerson YK Rohani, bisa dipanggil Gerson. Asli Madiun, kelahiran 1996.
0: Oke.
1: Desember nanti 30 tahun saya. Udah kepala 3.
0: Waduh, enggak beda jauh kok Kak.
1: Enggak beda jauh. Ini banyak yang bilang saya katanya kelahiran 2000.
0: Iya sih, tapi kalau melihat ya.
1: Kebanyakan yang bilang 2000 padahal mau kepala 3, 96.
0: Oh, kalau enggak bilang 96 tadi aku juga enggak menyangka sih kayaknya. Oke, okay, ini baru rilis single juga ya Kak ya. Emang
1: baru pertama.
0: Emang suka musik atau gimana?
1: Kalau musik dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil pertama kali itu SD dibeliin gitar bapak.
0: Okay.
1: Mulai dari SD kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 4. Sempat kerawitan juga loh. Di sini juga saya dulu SD. Berkerawitan, terus dibeliin gitar. Ya udah dari SD saya belajar gitar. Sampai ya udah sampai sekarang.
0: Jadi emang
1: dari kecil sih kecil kalau ya? Musik ya.
0: Atau dari orang tuanya juga suka musik.
1: Sebelumnya saya kan kedua orang tua saya berkecimpung kan di musik gereja.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Jadi mengharuskan ya sebenarnya.
0: Iya.
1: Waktu hari Minggu ke gereja, ya udah ketemunya musik di situ. Akhirnya mau nggak mau ya belajar musik juga.
0: Oke, berarti nyanyi juga ya dari kecil atau musiknya aja?
1: Lebih ke musik sih. Kalau nyanyi paling ya sekedar nyanyi.
0: Oke, okay. Memang sudah punya bakat bermusik sejak kecil. Nah, kalau waktu kecil biasanya musik apa nih, Kak?
1: Sebenarnya musik kecil yang saya pelajari itu lagu-lagu ini, maksudnya.
0: Iya.
1: Kalau lagu-lagu mungkin lagu gereja ya, karena saya dulu musik belum tentu kayak. Mungkin dulu zamannya saya PSD, saya Kangen Band, Wali, sekedar denger kan. Cuma kita memutuskan buat suka genre musik apa belum tahu.
0: Okay.
1: Kan nggak tahu genre apa.
0: Iya betul, anak kecil mah tahunya ya.
1: Mungkin
0: enak didengar gitu ya.
1: Waktu beranjak SMP lah ini mulai kita tahu selera musiknya ini. Dulu sih pop sih.
0: Iya.
1: Sampai SMA suka pop.
0: Oke, ini kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin lagu nih kak?
1: Oh, bikin lagu. Nah, ceritanya gini mbak. SMA kelas 3. Kelas 2 lah menjelang masuk ke kelas 3. Ada lomba, itu lomba paduan suara.
0: Oke.
1: Sebisa mungkin saya pokok sok-sokan saya ngatur teman saya pokok ayo paduan suara kita harus menang. Dulu itu. Dengan insting saya yang alami mungkin ya. Cari lagu daerah kan temennya dulu lagu daerah.
0: Okay.
1: Cari lagu daerah. Yamku Rambi Yamku kalau enggak salah. Itu saya aransemen sendiri, pakai gitar sendiri. Setahu saya pokok nadanya saya pecah-pecah suara 1 2 saya pecah-pecah. Enggak tahu itu benar atau enggak saya enggak tahu. Pokok kita harus tampil beda di sini. Dari situ kita menang juara 1. Dari seluruh kelas di IPA IPS. Nah, otomatis ke bawah ya kebiasaan seperti itu akhirnya saya iseng-iseng bikin lagu pop kelas 3 SMA.
0: Wow.
1: Masih ingat saya judulnya Hujan. Sampai sekarang masih ingat.
0: Iya, kenapa?
1: Dari situ sih.
0: Dari situ berarti menciptakan lagu Hujan karena tadi ya mengaransemen kayaknya asik gitu ya. Terus akhirnya bisa.
1: Jadi saya cuma iseng pertama sih lihat-lihat lagu kayak Kangen Pen Wali terus tahu penciptanya siapa ini namanya kayak Dodi misal. Oh, Dodi ternyata gitarisnya Kangen Pen. Oh, berarti yang nyiptain salah satu dari itu grupnya itu. Akhirnya saya kepikiran apa coba ya gitu. Sendiri-sendiri genjreng-genjreng gitu. Akhirnya pertama kali itu Hujan saya masih ingat sampai sekarang juga. Tapi belum enggak tak rilis sih.
0: Oke. Okay. Apakah nanti akan dirilis juga kalau
1: kemungkinan nanti iya.
0: Karena cukup cuma personal nanti. Ya.
1: Iya, saya pikir itu bagus pertama. Juga.
0: Okay, mungkin kita, nanti sih. Kita tungguin ya tunggu Pro 2.
1: Boleh.
0: Tapi di luar musik ini kan aku dapat infonya juga di bisnis dan lainnya ya. Kenapa akhirnya waktu kecil udah suka musik, kemudian setelah itu off ya kak. Terus akhirnya ini kenapa memutuskan untuk bikin musik lagi gitu?
1: Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya banyak pengaruh. Kenapa kok musik terus hilang musik lagi gitu kan ceritanya. Nah jadi gini, sebenarnya kesalahan milenial zaman dulu itu kita gak ada yang ngarahin sama sekali. Kita harus kemana otomatis kita berpikir secara umum, orang umum. Jadi kalau kita punya bakat di SMA tapi kebanyakan zaman saya, kelahiran saya itu terpendam. Karena apa? Kita ikut-ikutan, misal kamu lulus SMA mau kemana? Kamu mau kuliah apa jadi polisi apa jadi tentara?
0: Iya.
1: Akhirnya mindset yang kebentuk tuh kita pengen jadi seperti itu.
0: Iya paham banget.
1: Orang tua juga inginnya pekerjaannya juga seperti itu. Akhirnya bakat yang kita punya sebenarnya kalau kita asah dari dulu, mungkin sekarang saya mungkin udah kayak Deni Caknan. Mungkin
0: iya,
1: ya,
0: siapa
1: mungkin.
0: Tahu ya.
1: Iya. Ya udah akhirnya saya ikuti alur. Alur dipandang orang tua enak pekerjaannya apa saya jalani. Nah dari situ mungkin sedikit gak terlalu mengembangkan ya. Akhirnya begitu sekarang luang ada kesempatan ya udah saya ambil.
0: Iya kalau orang dulu tuh di musik mau kasih makan apa gitu ya.
1: Betul.
0: Mau dapat duit dari mana kalau dari musik
1: kan
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Kalau gak kantoran kayak buka akun kamu nggak kerja nih kayak kantoran.
0: Betul betul.
1: Kalau nggak berseragam kamu nggak kerja. Gitu kita tuh kenanya.
0: Oke, akhirnya sekarang karena sudah mewujudkan keinginan orang tua ya.
1: Iya. Akhirnya, terus akhirnya sekarang ada waktu, sempet punya uang ya udah coba deh.
0: Mewujudkan.
1: Mewujudkan
0: impian, ya.
1: Betul. Dan satu lagi saya suka ini mbak, mengeksplor diri saya.
0: Oke.
1: Okay. Ada hal baru. Asal itu positif, kamu punya kesempatan buat coba, ya udah coba, nggak ada salahnya. Kayak gitu sih kalau saya ya. Mau ada bisnis juga sekarang. Double-double.
0: Oke, okay, nanti kita obrolin itu ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, Angin Arum Dalu. tadi kita juga ya, udah dengerin ya teman-teman Pro 2. Dan kenapa memilih Jawa sih Kak? Pop ya. Jawa gitu.
1: Dulu dari SMA kan saya suka pop. Sebenarnya lagu saya tuh pop semua Mbak.
0: Oke.
1: Dari SMA sampai kuliah sampai tahun 2024 saya sering bikin rekaman sendiri di HP ini ada rekamannya.
0: Oke. Banyak.
1: Itu semua genrenya pop. Pop. Tapi karena sekarang trennya itu hip dude, pop dude,
0: betul.
1: Ambiar kan. Terus kita tiap scroll TikTok FYP-nya Denny Caknan, Aftersun, Lavora dan sebagainya itu, akhirnya saya berpikir apa saya ikut ini ya gitu loh.
0: Jadi terus, apa yang ngetren gitu ya.
1: Apa yang ngetren.
0: Oke.
1: Dan mungkin kesempatannya mungkin lebih besar di dangdut daripada saya di pop. Karena ini bukan dangdut nyel ya, bukan campur sari ini, tapi pop dut. Jadi setiap liriknya ada bahasa Indonesia dicampur Jawa. Cuma nanti saya kemas lebih ke nadanya lebih ke pop sih. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang melihat tren musik yang sedang berkembang gitu ya. Karena memang melihat peluang juga dia ya, tuh Pro 2.
1: Jadi ada beberapa lagu itu tak ini Mbak. Pertama pop liriknya. Saya buat 150 aja dangdut.
0: Oh, awalnya pop
1: awalnya
0: dulu.
1: Awalnya pop, nadanya pop ya, bikin pop. Akhirnya
0: di
1: asik nih ya.
0: Di aransemen ulang berarti ya.
1: Di aransemen ulang jadi dangdut kayak gitu sih.
0: Oke. Oh, jadi seperti itu. Apakah nantinya akan konsisten di pop dangdut?
1: Sepertinya ya.
0: Oh.
1: Sudah memutuskan sih. Nanti ke depan setiap lagu-lagu saya bakal pop dut.
0: Oke. Selain melihat peluang dan juga tren musiknya ini, ada alasan lain nggak? Mungkin kayak oh klik banget di hip dut kayak gini atau gimana Kak?
1: Oh, kalau keseharian ya, keseharian saya sering dengerin lagu tuh sukanya pop sebenarnya. Sebenarnya saya punya dua kiblat Mbak dalam bermusik nih.
0: Oke.
1: Okay. Dua kiblat. Yang pertama dangdut itu jelas Denny Caknan. Itu salah satu kiblat musik bermusik saya. Saya banyak termotivasi dari lagu-lagu dia kan. Saya suka. Terus ada yang kedua itu di pop tuh Roni Parulian. Tahu Roni Parulian
0: yang
1: jebolan Indonesia Idol tahun berapa ya? 2023 kalau enggak salah 2024 nah dari itu. Dari pokok dua kiblat itu saya bermusik sekarang cuma fokusnya ke lebih ke dangdut. Tapi kalau fashion nanti kalau misal saya ada kesempatan saya bisa manggung, saya bakal pakai fashionnya Roni Parulian. Karena dia pakai topi kayak gini.
0: Iya betul betul betul.
1: Saya suka itu. Tapi kalau bermusik kiblat musik dangdut itu Denny Caknan.
0: Oke, berarti ada dua nih teman Pro 2 ya.
1: Ada dua.
0: apakah nanti di kemudian hari ingin pop rock kayak Roni, ya kita bisa juga ya, Kak ya?
1: Bisa jadi sih.
0: Bisa jadi.
1: Tergantung request nanti yang mana.
0: Iya, punya dua skin nih.
1: Dua skin.
0: Bisa ke
1: cuma ada beberapa orang yang bilang kamu cocoknya pop aja bikin lagu.
0: Iya sih menurut aku wajah-wajahnya soalnya
1: nah,
0: pop.
1: Itu loh. Kamu dangdut. Dan bilang udah diketawain yang dangdut enggak cocok.
0: Oke sih, aman-aman. Cocok-cocok aja kalau misalnya enggak belum tahu orangnya gitu ya mungkin
1: iya,
0: ya kalau dengerin lagunya. Tapi setelah tahu orangnya, oh ini sih pop banget gitu. Oke, nanti kita bakal obrolin lagi lebih dalam ya Angin Arum Dalu. Nanti kita kulik lagunya ya teman Pro 2. Kamu tetap harus stay tune di 95,2 Pro 2 Rerimadi untuk teman terbaik kamu.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang gak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu gak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Ya buat ngitung, udah berapa makanan tuh yang kamu makan. Hah? Jadi tinggal nagih kamu, harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, Lumo Produer, balik lagi di Musik Live Chat berjaringan. Masih barengan sama aku Anjani, ya teman Produer. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita, Kak Garza nih teman Produer. Kita masih akan berbincang-bincang ya. Tadi yang diputar di awal banget ya, itu lagunya Kak Garzon yang baru dirilis ya, Angin Arum Dalu. Dan kita mau bahas terkait dengan lagunya nih Kak.
1: Boleh.
0: Kenapa judulnya Angin Arum Dalu? Artinya
1: angin
0: apa sih?
1: Arum Dalu. Angin, angin.
0: Ya angin.
1: Arum dalu malam.
0: Malam, iya.
1: Angin harum malam. Gak cocok kayak harum malam. Jadi gini, fun fact-nya, sebenarnya lagu ini saya bikin tahun 2022.
0: Oke, berarti 2022, udah
1: 3, lama. 4, 5, 6. Hampir 4 tahun. Ini apa nih? Maknanya apa ceritanya?
0: Ya boleh, ceritanya semuanya juga diceritain.
1: Okay. Jadi gini, kenapa saya ambil judul bikin lagu Angin Arum Dalu ini sebenarnya kisahnya agak tragis.
0: Oke.
1: Di tahun 2022 ada kisah saya ditinggal seorang yang saya sayang.
0: Apakah yang kita bicarakan tadi?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Itu lebih awal kandasnya.
0: Oke.
1: Jadi gini, karena saya orangnya itu sebenarnya nggak mau terlalu mendramatisir sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu itu saya di Jombang, di kos-kosan sendiri, bikin lagu Angin Arum Dalu. Itu ceritanya adalah saya putus dengan mantan. Cerita putus dengan mantan. Tiga hari kalau enggak sampai 5 hari itu saya makan nasi enggak pernah makan.
0: Wow.
1: Ini enggak mood.
0: Enggak nafsu makan ya.
1: Okay. Sampai saya sempat gejala GERD kalau enggak salah waktu itu. Dan singkat cerita, saya tuh enggak mau berlarut-larut ya sama kesedihan. Ya udahlah, putus ya putus gitu. Tetap besok juga kerja lagi, cari uang lagi. Karena saya enggak terlalu ingin berlarut-larut, berketerusan, akhirnya ya udah saya iseng di kos-kosan ada gitar, saya ambil. Ya udah bikin lagu ini, Mbak. Ceritanya kenapa kok Angin Arum Dalu? Jadi gini. Enggak tahu kenapa, dulu ketika saya mendatangi mantan saya yang ada di Malang, itu wanginya dia siang pagi siang sama malam tuh beda. Nggak tahu kenapa lebih wangi malam.
0: Gitu
1: kayak beda gitu, nggak tahu parfum dia yang dipakai beda atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya udah dari situ muncul ide, ya udah saya mengungkapkan isi hati saya sakit hati ini ke lagu ya gitu. Ya udah saya, daripada saya kebanyakan orang bundir karena satu sakit sakit hati, ya udah saya bikin lagu kan gitu. Akhirnya yang muncul lagu ini Angin Arum Dalu, ceritanya yaitu tentang mengisahkan bagaimana saya tuh mengalami selama 2,5 tahun itu. Saya usahakan saya mengalami hal positif sama dia sebenarnya, walaupun banyak sesuatu yang mungkin negatif juga ya. Saya berusaha positif, berusaha tegar, berusaha kuat. Saya ungkapkan semua gimana rindu saya, gimana kangen saya, gimana saya punya harapan suatu saat bisa
0: balik lagi,
1: terus bisa apa, majukan hidup lebih serius sama dia. Saya ungkapkan semua di lagu itu dan menggambarkan dia kan di salah satu liriknya ada lirik itu rembulan aja sujud melihat cantikmu.
0: Wow.
1: Kayak gitu. Karena bagi saya waktu itu ya sangat cantik. Sangat cantik.
0: Waktu itu berarti sekarang enggak.
1: Apa?
0: Sekarang berarti enggak ya?
1: Sekarang banyak lebih cantik.
0: Karena banyak udah mantan cantik. Ya.
1: Udah mantan ya. Ya udahlah, itu udah lalu ya udah saya. Pokok sepuitis mungkin saya bikin lagu ini tentang dia. Akhirnya sebenarnya ada penyempurnaan lagi sih, Mbak. Di tahun 2024 kalau saya dapat penyempurnaan, ya udah jadi saya rekam di HP ini. Akhirnya ya udah. Jadi deh Angin Arum Dalu.
0: Oke.
1: Karena saya sangat sangat masih teringat itu nggak tahu wanginya ya. Itu malam tuh beda aja.
0: Bisa jadi ya parfumnya beda-beda setiap
1: mungkin
0: pagi.
1: Bisa jadi. Mungkin yang dipakai malam tuh lebih mahal. Coba tahu.
0: Bisa jadi. Jadi lagu ini tercipta karena patah hati ya tuh Pro 2.
1: Patah hati, betul.
0: Patah hati bisa jadi lagu ya.
1: Banyak
0: jadi
1: sih.
0: Lagu ya.
1: Ya mungkin jadi lagu daripada kita mau apa ya, mau nangis juga enggak mungkin kembali. Kita mau mohon juga seberat juga putus nyambung. Ya udah, ikhlas kita. Ya udah saya bikin lagu aja lah.
0: Oke, kalau Kak Girza sendiri kalau menciptakan lagu nih tipe yang liriknya dulu atau musiknya dulu?
1: Nah ini agak ada uniknya ini. Kan genre saya Jawa sekarang, mulai Jawa. Ketika saya bikin lagu itu bait pertama sebisa mungkin saya pakai bahasa Indonesia. Karena
0: kenapa?
1: Apa? Kalau kita langsung ke lagu Jawa, lirik Jawa, bahasa Jawa ya, entah itu kromo inggil atau kasar atau halus atau setengah kasar, itu saya sulit merangkainya dengan baik.
0: Karena
1: kita kan bahasa Indonesia bahasa yang umum ya digunakan di Indonesia. Ya udah, di bait pertama itu saya usahakan bahasa Indonesia. Setelah selesai bait pertama, saya ubah semua di Jawa. Kayak gitu.
0: Nah,
1: habis dari situ ada chorus, bridge sama riff-nya itu. Ini juga sama Mbak, Indonesia semua. Pertama. Habis itu saya jawakan semua. Itu lebih mudah kan saya. Sempat nyoba ya dari Jawa itu kayak bahasa saya enggak karuan. Kadang kromo campur kromo inggil kasar. Kayak enggak jadi. Jadi gini, kan lagu. Bait terakhir itu kan harus sama. Misal A I U A I A I gitu ya. Belakangnya I, kedua I juga harus I semua belakangnya. Kalau di Jawa kan kalau kita langsung bahasa Jawa itu sulit kata itu apa bahasa Jawa.
0: Iya, paham.
1: Jadi saya bahasa Jawa dulu. Baru Jawa. Lebih mudah sih kayak gitu.
0: Oke, berarti itu apa ya, triknya sendiri ya dari Mas Gerun ke saat.
1: Dan sebenarnya harus lampu mati sih, gelap.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Gak tahu saya. Kenapa ya? Saya karena kalau di main gitar tuh ada namanya progresi chord, family chord. Jadi misal kita main pertama di D, habis D kita ambil apa? Ambil G, habis G ke A, habis A ke B minor, ke G lagi, A baru D. Jadi di kita tuh kok ada family Mbak. Kita nggak bisa
0: gitu.
1: Apa ya, ngeclong istilahnya apa ya, ganti-ganti. Jadi ya itu alurnya lah, itu satu alur. Nah, kenapa kok lampu mati?
0: Iya, kenapa tuh?
1: Ketika lampu mati, lampu mati kan udah gelap.
0: Iya.
1: Terus saya masih merem loh. Jadi kan nggak perlu merem, udah gelap.
0: Iya,
1: saya
0: betul.
1: Merem. Ketika saya merem, lampu mati, sunyi. Nggak tahu kenapa saya lebih kreatif dalam memilih nada.
0: Okay.
1: Itu kebiasaan saya
0: mungkin. Treatment ya. Terkhusus ya.
1: Dan nggak bisa kalau di kanan kiri berisik, nggak bisa.
0: Harus menyendiri ya berarti.
1: Harus menyendiri sepi. Saya pernah bikin juga lagu tuh kalau di rumah jam 2 pagi main gitar.
0: Wow.
1: Nunggu suasana sepi.
0: Iya.
1: Jadi begitu jadi lirik pertama ya udah saya tidur lagi. Besok lanjut.
0: Okay. Berarti memang bertahap ya kalau kalau nyiptain lagu. Kan ada juga orang-orang yang kayak kadung ada idenya terus dia langsung set jadi gitu.
1: Sebenarnya banyak Mbak ya. Kita bisa gini sebenarnya. Kalau saya ada dua kemungkinan paling mudah. Satu pengalaman. Yang kedua itu ini mendramatisir sesuatu yang sebenarnya kita nggak alami.
0: Paham.
1: Tapi kita kayak seakan-akan itu terjadi.
0: Biar lebih berasa ya rasanya.
1: Lebih berasa.
0: Gitu. Oke, gitu, jadi memang beda-beda ya teman Pro 2 treatmentnya tiap orang saat menciptakan lagu. Oke, kalau dari proses rekamannya sendiri nih, boleh diceritain nggak?
1: Rekaman, oke. Sebelum punya ide pengen rilis itu dari dulu Mbak, dari kuliah malah. Mak saya tuh nggak tahu menau gimana sih orang-orang kok bisa upload di YouTube,
0: Iya.
1: Bisa upload di Facebook. Dulu kan TikTok masih belum-belum ini ya.
0: Belum.
1: Belum-belum hype. Mm-mm. Gimana sih caranya? Saya sempat searching juga. Kok harus pakai hak cipta dulu ya? Kok harus pakai apa? Sewa-sewa rekaman ini dah. Di pikiran saya tuh ribet dulu. Masa kalau udah ribet saya tuh males. Saya gitu orangnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Ini berarti cerita kenapa saya sampai dapur rekaman gitu ya?
0: Betul.
1: Pikiran itu udah dari lama ada. Cuma karena saya sibuk kerja di perbankan, saya kuliah, saya kerja di perbankan, saya bisnis, nggak sempet kan? Waktunya terkuras sama namanya kerja dan kerja. Di tahun ini saya punya apa? Pikiran itu timbul kalau saya harus rilis ini lagu ini.
0: Okay.
1: Kapan lagi waktumu gitu loh. Saya beberapa kontak dapur rekaman itu ada 5 kalau nggak salah.
0: Wow.
1: Yang respon tuh cuma Blitar. Di Blitar respon dengan baik. Yang lainnya tuh cuma saya pernah kirim tapi nggak direspon sama sekali pernah. Ada yang juga direspon tapi saya nunggu kabar saya kapan boleh ke situ gitu loh. Nunggu nanti nunggu jadwalnya aja ya. Nggak dikasih jadwal sampai sekarang. Yang direspon baik Blitar ya udah saya mau nggak mau harus ke Blitar. Saya diajari di situ semua alurnya gimana jadi lagu sampai selesai sampai di YouTube.
0: Wow.
1: Seperti itu sih.
0: Oke, berarti perjalanannya cukup panjang juga ya.
1: Sebenarnya udah tahu dari dulu cuma karena sibuk ini sibuk itu. Akhirnya saya memberanikan walaupun sibuk akhirnya ya udah jadi satu.
0: Oke, jadi gitu perjalanannya juga enggak mulus nih ya, temu perlu dua cari dapur rekaman
1: ya. Saya pulang-pulang berapa kali? Ya? 4 kali ke sana. Ada salah nada balik, ada salah ini gitu.
0: Oke, berarti berapa lama nih Kak prosesnya sampai akhirnya datang ke Blitar sampai akhirnya jadi lagu dan terrilis?
1: Oh ya. Kalau mixing masteringnya, arrangernya itu saya hampir 2 minggu. Sebenarnya bisa mbak cepat. Cuma waktu itu karena yang arrangernya itu juga ini ya, dia tuh satu grup sama Ajeng Febria.
0: Oh.
1: Jadi dia manggung sana sini. Jadi buat nggarap lagu saya tuh agak tersendat ya. Ya udah saya, wes mas, aku ngikut lah. Kapan aku juga nggak terburu-buru rilisnya nanti. Sesuai masnya aja, penting ada hasilnya lah saya hari terima.
0: Okay.
1: Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sih.
0: Oke, okay. Ya lumayan cepet juga ya, mesti nggak sampai
1: iya.
0: Sebulan.
1: Tapi sebenarnya dia ngomong 5 hari pun jadi bisa.
0: Oh iya, kalau tiap hari dikerjain ya.
1: Iya, karena mereka sibuk ya udah saya ikut alurnya mereka.
0: Oke, tapi akhirnya rilis juga ya.
1: Rilis.
0: Akhirnya
1: seneng itu saya.
0: Seneng banget ya.
1: Yang nonton juga lumayan.
0: Karena
1: pertama.
0: Tertunda sekian tahun ya, akhirnya bisa rilis gitu
1: bisa
0: ya
1: Teman
0: Bro 2. Wah, keren.
1: Ketagihan sekarang.
0: Oke, okay, berarti next juga bakal ada single lagi dong.
1: Next
0: ya?
1: Nanti November, tunggu ya. Nanti November ada judul. Saya boleh spill judulnya enggak
0: disini? Boleh.
1: Boleh spill. Nanti judulnya Tiang Ayu. Bocah Ayu, orang Ayu apa? Anak Ayu. Pokok orang yang cantik lah. Seorang yang cantik nanti tayang di November.
0: Okay.
1: Doakan November. November tahun ini.
0: Oke, okay, siap. Gitu. Oke, okay, nanti kita habis ini akan bacain ya teman Pro 2 pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube. Lumayan banyak nih teman Pro 2, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke, ketemu Pro 2 masih di Musik Live Chat barengan sama aku Anjini dan juga Gerzon. Ketemu Pro 2, ini udah banyak banget yang bertanya-tanya di YouTube-nya RRI Mandiuni. Ketemu Pro 2, kita bakal bacain ya. Ada dari Agus, Kak Gerzon, apa yang menjadi alasan untuk berkarir di bidang musik?
2: Apa ya? Ini kalau dalam pikiran saya sekarang, jujur ya, ini siapa namanya, Agus?
0: Iya.
2: Kak Agus, dalam pikiran saya sekarang, itu saya ingin manggung.
0: Oh, okay.
2: Manggung dan dilihat banyak orang. Dan karya saya bisa dinikmati, lagu-lagunya bisa dinikmati. Wah, bayangan saya bisa manggung di panggung yang mungkin juga besar, banyak orang yang nonton. Kemudian mereka joget karena saya nyanyi. Okay. Itu sekarang di pikiran saya sih.
0: Berarti memang harapan, impiannya ya.
2: Impian. Cuma kan yang penting, yang paling mendasar adalah kamu berkarya dengan karyamu sendiri, dengan lagumu sendiri, ciptamu sendiri, tidak njiplak.
0: Okay.
2: Dan berikan sebaik mungkin. Nanti soal itu.

0: viral, soal itu kamu dipanggil dimanapun itu bonus lah.
1: Oke, jadi berikan yang terbaik dulu.
0: Berikan yang terbaik
1: ya.
0: Dulu, betul.
1: Betul banget. Masih dari Agus nih, terus kenapa genrenya pop Jawa? Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Nanti silakan scroll aja ya Kak Agus ya.
0: Scroll aja.
1: Scroll mundur maksudnya. Kemudian ada dari Raden Setiaki. Semoga bisa melejit menyusul Deni Caknan.
0: Amin.
1: Amin. Kita doain.
0: Sebenarnya gini. Nanti siapa tahu ya Deni Caknan melihat saya di sini.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mungkin nanti saya ingin menawarkan sebenarnya. Kalau ada kesempatan mungkin saya dilirik sama Deni, bukan minta diajak manggung, enggak, cuma pengen berkolaborasi.
1: Oh, iya.
0: Saya punya beberapa lagu, mungkin kalau tertarik ya bisalah kita ngobrol terus bikin satu lagu pop dut. Ya udah itu aja sih. Dan juga saya juga ngefans ya sama dia. Siapa tahu. Itu aja.
1: Oke, semoga ya.
0: Semoga.
1: Itu kan harapannya tuh berdua. siapa tahu juga nanti sampai ke Deni Caknannya.
0: Deni Caknan, Mas Deni.
1: Oke. Oke, ini ada jangan enggak usah ya yang ini.
0: Ini.
1: Oke, kayaknya ada namanya mirip gitu loh sama seseorang di sini, namanya Siti Rohani. Kan namanya Kak Gerson kan belakangnya juga Rohani. Apakah jangan-jangan saudaraan gitu katanya.
0: Siti. Siti. Rohaninya pakai C apa H? Rohani.
1: Ini pakai C sama H.
0: Pakai C sama H juga. Padahal saya Jawa enggak ada marganya loh. Ini marga Rohani ini. Ini kita terpisah Mbak dari kecil.
1: Ya mungkin ya saudara yang terpisah. Kemudian terpisah. Dari Amin Narsis, maksud dari Arum Dalu itu apa ya Kak Gerson?
0: Tadi kan udah Arum Dalu. Jadi gini loh. Simple sebenarnya. Sebenarnya lagu itu enggak melulu menceritakan keseluruhan lirik, enggak. Cuma kita ada beberapa sebagai kesadaran penuh. Lagu itu kesadaran penuh gimana saya mewakilkan ceritanya yang di dalam itu. Jadi angin Arum Dalu ya udah. Harum malam wanginya dia itu loh.
1: Oke. Okay.
0: Wanginya dia ya udah saya ciptakan jadi lagu.
1: Oke.
0: Gitu sih.
1: Kemudian masih dari Amin Narsis nih, menurut Kak Gerson dunia musik bisnis kuliner ini lebih nikmat yang mana?
0: Kalau sekarang yang menghasilkan uang ya bisnis. Mungkin karena saya berani mengeksplor diri ya, mungkin nantinya ya saya usahakan semuanya jalan lah, jalan dengan seimbang, dengan rata, karena saya di keduanya passion ya, ada passion. Ya udah sekarang di bisnis mungkin udah mengalir, udah biasa lah ya, udah biasa. Sekarang saya mulai belajar fokus di musik.
1: Tapi tadi kita belum ngobrolin ya bisnisnya. Kayaknya bisnisnya bisnis apa sih Kak?
0: Oh bisnis. Saya ada kayak grup makan itu namanya Ruang Makan Indonesia.
1: Oh itu seperti apa tuh?
0: Jadi gini, pernah nanti sebut merek?
1: Gak apa, mereknya Kak Gerso sendiri kan?
0: Merek lain gak boleh ya?
1: Oh ya gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Jadi gini, di Surabaya ada namanya Hungry. Hungry itu membawai beberapa brand makanan.
1: Nah,
0: saya ikuti model sistemnya dia. Jadi Ruang Makan Indonesia ini saya bikin dari 2023. Itu membawai beberapa brand makanan. Semuanya di Madiun. Mungkin Mbak siapa tadi?
1: Yang nanya ya.
0: Iya.
1: Amin Narsis.
0: Amin Narsis. Mbak.
1: Profilnya cowok. Sih cowok ya.
0: Oh, cowok. Saya cek aja di GoFood. Ayam goreng Mas Gerson sama Raja Dadar Indonesia. Itu saya yang punya.
1: Oh, Raja Dadar yang di dekatnya Sudono itu kah? Bukan.
0: Duh, kok tahu?
1: Ya saya sih order.
0: Order. Nah itu saya yang punya Raja Dadar Indonesia. Itu ya telur lah itu. Membawai itu sama. Oh ya, makasih. Membawai itu sama ayam goreng Mas Gerson. Tapi ayam goreng Mas Gerson ini sempat tersendat sih. Nanti saya mau bikin ini jadi apa? Sambelnya. sebenarnya jalan, okay, cuma sambilnya saya kurang. Mm-mm. Takut nanti jalan terus mandek gitu. Saya mau yang pokok bisnis itu jangka panjang.
1: Iya, betul.
0: Selain saya itu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, jadi punya dua ini ya di Madiun
0: dua
1: ya.
0: Dua brand.
1: Oke, okay, itu ya teman produa kalau mau cari
0: di GoFood aja, kalau di Dine-in enggak bisa. Atau take away boleh.
1: Aku biasanya order lewat ini, order juga aplikasi.
0: Aplikasi ya.
1: Oke, okay, masih tahu dari Aminarsis, keren sekali lagunya Kak Gerson. Terus.
0: Terus?
1: Udah, dia udah enggak komen lagi. Kirain kan masih ada lanjutannya. Oh, sukses terus. Aku yang salah baca.
0: Amin, sukses semua ini.
1: Sukses terus. Oke, okay, dari Aminarsis. Kemudian masih ada dari Lurah Ponorogo. Lagu ini apakah sudah ada video klipnya, Kak?
0: Sudah ada video klipnya. Searching aja di YouTube.
1: Di YouTube.
0: YouTube-nya Mas Gerson. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya kan kita harus punya nama panggung. Nah, satu mikir, Denny Caknan kan namanya bukan, gak ada Caknannya aslinya. Denny Caknan. Terus kayak apa ya, Didi Kempot, apa yang Kempot kan gitu. Nah, saya pikir apa ya nama panggung saya gitu. Yang ada Jawa juga. Ya udah, saya simple aja, Mas Gerson.
1: Okay.
0: Ibu saya sebenarnya nyuruh saya nama lengkap. Kok apa nama lengkap, kayak gak ada ciri khasnya gitu. Akhirnya saya bikin Mas Gerson. Nah, YouTube-nya itu di YouTube Mas Gerson. Baru satu videonya itu toh.
1: Oke. Okay.
0: Yang nonton udah kayaknya mau 10.000 deh kayaknya.
1: Wow.
0: Sebulan. Makanya saya kaget.
1: Banyak duh juga ya.
0: Yang komen juga banyak sih, ada berapa ya? 50 enggak salah.
1: Oke, okay, semoga ini awal yang baik ya,
0: iya,
1: untuk single-single selanjutnya, bahkan album ya.
0: Amin.
1: Masih dari Lurah Ponorogo. Wah, udah ada bocoran lagu berikutnya ya, Kak ya. Next, apakah tetap dengan lirik Jawa atau mungkin ke pop yang universal?
0: Sebenarnya saya enggak lirik, soal liriknya ini. Liriknya enggak full Jawa, ada yang bahasa Indonesianya. Jadi saya bikin, saya kemas sebisa mungkin, entah itu orang Jawa ataupun orang yang gak bisa Jawa, itu bisa ikut merasakan. Dan pemilihan liriknya juga mudah dipahami.
1: Okay.
0: Gak terlalu yang apa ya, kromolis kan agak sulit.
1: Betul.
0: Jadi ya bahasa Jawa yang normal-normal aja lah.
1: Dan biar gitu bisa relate juga ya sama
0: betul, pokoknya semua kejadian zaman sekarang sih kisahnya.
1: Oke, okay. Kemudian dari Dano, oke, okay, mencari momentum untuk membuat lagu itu viral atau meledak susah nggak sih, Kak? Kak Gerson, apakah merasakan hal itu di era sekarang?
0: Nah, ini gini, sebenarnya mau bikin lagu itu banyak tantangan ya, terutama apakah lagu yang saya bikin ini meledak,
1: okay,
0: diterima dengan masyarakat dengan baik. Itu sebenarnya jadi problem sebenarnya bagi saya. Cuma kita harus mengevaluasi semua lagu yang udah ada. Saya gitu.
1: Okay.
0: Saya lihat beberapa musisi itu dia kadang cuma punya satu jurus. Satu-satu musisi yang punya banyak jurus bagi saya cuma Denny Caknan sama Didi Kempot. Itu mau genre apapun di dia masuk. Mau
1: betul
0: cepet, mau yang melo, mau yang asik koplo, dia masuk semua. Nah, tugas kita sebenarnya, saya mengawali di dunia musik karir ini, sebenarnya harus punya tata bahasa di lirik itu yang apa ya, menggambarkan kejadian-kejadian sekarang sebenarnya, yang relate lah ya,
1: yeah,
0: sama sekarang. Dan yang paling penting adalah nadanya jangan jiplak.
1: Betul.
0: Nadanya harus mudah dinyanyikan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Dan begitu orang mendengarkan, usahakan lagu ini enak dibawakan.
1: Okay.
0: Kadang orang bikin itu terlalu minter-minter, jadi sulit. Kita mau nyanyi itu sulit. Jadi usahakan orang yang nggak bisa nyanyi itu juga ikut merasakan.
1: Okay.
0: Itu aja sih sebenarnya yang penting.
1: Oke, okay, baik. Kemudian sebenarnya masih ada lagi, tapi karena waktunya terbatas ya teman produa. Ini aku bacain yang terakhir. Tetap terus berkarya Kak Gerson, semoga bisa bikin album dari Rara Kids Media. Kemudian
0: amin.
1: Dari Yuni Pujiati, sukses selalu buat Kak Gerson, Tuhan memberkati. Amin, amin.
0: Itu ibu saya.
1: Oh. Support nomor satu ya.
0: Support nomor satu. Dalam YouTube
1: okay
0: ya.
1: Oke, iya.
0: Oh, dalam YouTube.
1: Oke, thank you banget ya Kak Gerson sudah hadir di Pro2, sudah berbagi sharing barengan teman-teman Pro2, dan juga semoga next singlenya juga diberikan kelancaran, amin, perilisannya amin. Melejit viral,
0: melejit
1: ya.
0: Melejit viral. Dan di cover banyak orang mungkin.
1: Oke, okay, amin. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Kak Gerson ya.
0: Amin.
1: Ya. Nanti kalau misalnya rilis apalagi boleh main kesini lagi loh.
0: Siap. Masa pokok weekend aja enggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Paling aman.
1: Oke, okay, terima kasih juga buat teman-teman Pro2 di seluruh Jawa Timur ya. Dari Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Sumedep, dan juga Pro2 RRI Jember. Setelah ini aku akan kembalikan ke penyiar favorit kamu semuanya, teman Pro2. Thank you banget yang sudah ikutan join musik live chat hari ini. Aku Anjadi dan juga Kak Gerson pamit. Bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

Selamat malam teman Produe, welcome back di Produe FM RRI Surabaya. Dan di Jaga Malam kali ini yang bakal temenin kamu ya sampai dengan jam 12 malam, dan akan banyak lagu enak dan juga informasi baru buat kamu. Jadi stay close with me di Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan.

0: tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangan.

teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Oke teman bro, sebelumnya lanjut lagi buat puterin lagu favorit kamu ya. Informasiin cuaca untuk malam hari ini sedikit terlihat agak mendung ya teman bro ya. Apa jangan-jangan ternyata mendung itu adalah tanda akan turun air di pipi kamu. Gak bercanda teman bro ya. Masih cerah berawan aja sih teman bro. Kalau dari teman-teman BMKG tadi kan sore udah nginfoin gitu ya, Surabaya masih diperkirakan cerah gitu sampai malam hari nanti. Jadi buat yang mau melintas mungkin di kawasan Jalan Raya Pemuda, informasiin

lalu lintasnya cukup ramai lancar aja dan cuacanya masih aman aja teman berdua, enggak ada tanda-tanda hujan atau enggak mendung ya, cerah gitu teman berdua. Ya udah, next song kali ini ada lagu dari Yura Yunita yang berjudul Holala yang udah di request barengan sama Kak Ilham sebenarnya malam hari ini ya. Selamat malam Kak Ilham, beberapa hari enggak kelihatan ya, thanks banget lebih dari udah mau join lagi di Prado FM ya. Mungkin karena itu sebuah kerja gitu ya, ada laki gitu bang, jadi enggak setiap menit, setiap detik, setiap jam itu harus nyata santai juga gitu. Iya. Sama kita juga para lelaki gitu ya, Kak Ilham ya. Jadinya juga relate juga.

Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti.
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Oke, teman Pro 2. Solois Isyana Saraswati dan band metal Saint Loco ini terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS ya, tanggal 10 Oktober 2026. Dan menurut pihak Revel Entertainment selaku promotor, ini dua aksi pembuka tersebut dipilih secara langsung oleh band heavy metal Amerika Serikat gitu, teman Pro 2. Nah, menurut kamu gimana nih? Kalau misal Isyana oke, teman Pro 2, Saint Loco juga oke sih teman Pro 2 kalau menurut Jan ya. Dan lanjut lagi, pada Maret 2026 A7X ya, atau A7X Avenged Sevenfold ini harus mengumumin bakal kembali ke Indonesia dan mereka akan melihat konser berskala stadion dengan tajuk The Spectacular Stadium So Where the Bats Ascend. Jadi udah pada beli tiketnya belum teman Pro 2? Langsung berangkatin aja gak sih?

ini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
4: Good father.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

Oke, teman bro, yang ngomongin soal lagu yang paling galau yang pernah kamu dengerin itu lagu apa? Kalau misal kamu lanjutin lagi buat balikin lagi ke Njen, kalau Njen apa ya? Kayaknya lagu paling galau tuh lagunya ini sih, teman bro ya. Kalau zaman-zaman Njen masih kuliah itu lagunya siapa namanya? Vokalisnya si Naif tuh David, tau gak sih teman perdua, yang berjudul Buta Hati. Kalau gak salah itu juga masih bandnya Naif yang bawain ya, teman perdua yang nyiptain ya, yang berjudul Buta Hati. Terus sama siapa lagi, Selon Seven sama Noah sih teman perdua. Kalau Selon Seven yang sekali lagi, kalau yang Noah yang ku harus lepas, itu apa sih judulnya, lupa. Jauh Mimpiku. Kalau akhir-akhir ini sih Rio Clepi sih galau ya, teman perdua, Bunga Abadi ya, terus apa lagi ya? Kalau Manca ya One and Only The 1975 sih, teman perdua, yang enggak ada lagi. Cie. Sama nih kayak Canela, katanya 1975 juga, Bang. Dari intronya aja, Bah, udah gak nguatin banget tuh lagu tuh ya. Dari intro aja kayak wisata masa lalu tuh udah balik lagi gitu loh, Bang. Apalagi waktu yang sesi ceweknya nyanyi itu, Bah, makin-makin galau deh pokoknya. Sekalian juga, Bang, diputerin lagunya boleh ya? Boleh lah. Berarti karena pinginnya makin galau aja malam hari ini ya. Udah disiapin lagunya, langsung nyanyi puterin aja deh buat kamu spesial ya. Mudah-mudahan galaunya makin galau ya. Dan ya cukup menjadi ingatan aja sih Canela ya. Jangan sampai kamu berlarut-larut gitu aja sih.

0: future.
1: Eh Jess, gimana? Bajuku keren kan?
2: Ih Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
1: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
2: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turun.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Yang sama terasa berbeda saat ditemani seseorang. Waktu dihabiskan bersama hingga semuanya terasa lebih hidup. Kehadiran seseorang membuat segalanya terasa lengkap. Dan saat ia pergi, disadari bahwa kota ini tak sama lagi tanpa dirinya. Namun, dari situ dipelajari bahwa tidak semua kebahagiaan harus dimiliki selamanya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Oke teman berdua, last ini bakal bacain. Kali ini ada Kalaila yang katanya lagu Tergalau yang pernah dia dengerin, lalu lagunya Dengarkan Dia berjudul Rindu. Jin kayaknya tahu lagunya tuh ya. Yang rindu itu gak sih? Bener gak sih teman berdua? Yang versi akustik ya, emang lagunya semelo itu sih teman berdua. Dan apakah ada di sini? Kayaknya belum ada sih teman berdua ya. Tapi Jin bakal puterin lagunya Dengarkan Dia yang judulnya yang lainnya sih maksudnya. Yang Bersenyawa ini juga melo-melo galau gitu gak sih? Ya udah. Dan satu jam ke depan juga bakal ada power music yang akan nemenin teman berdua sampai dengan jam 12 malam alias ke jam tidur kamu. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir, udah disiapin power music playlist buat teman kamu sampai jam 12 malam. So stay close with me di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
1: Abang anterin boleh nggak?
2: Guys, gitu itu nggak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
2: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
2: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
2: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rungokno 95,2 Pro.

Dengan terdengarnya logo demo kawasan sudah Radio Republik Indonesia Purwoda 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks banget buat teman Purwoda yang udah selalu tune in. Dan kita lagi bersama kita di esok hari, tentunya masih di 95,2 Purwoda FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Masih di Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Teman Pro 2. Selamat pagi. Di hari Minggu tanggal 27 September 2026 nih ya, kamu akan mengikuti beberapa program yang asik banget tentunya. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan di malam hari ada jaga malam nih. Satu jam ke depan Teman Pro 2 kamu akan mengikuti jazz music ya. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Sanjavo Pro 2 bersama ku Jamil Ramadan. Tim nasional Swiss menghantam tim nasional Makedonia Utara, sedangkan tim nasional Slovenia mengimbangi tim nasional Skotlandia pada pertandingan UEFA Nations League Sabtu waktu setempat. Swiss mampu mengemas kemenangan telak 3-0 ketika pertandingan ke markas Makedonia Utara pada pertandingan grup A Liga 2 di Stadion Tose Proeski Arena Skop J, demikian catatan UEFA. Pada pertandingan itu Swiss mengandaskan perlawanan Makedonia Utara berkat gol yang dicetak oleh Remo Fleur dan Breseki Amdouni. Kemenangan membuat Swiss kini kokoh di peringkat pertama grup A Liga 2 UEFA Nations League dengan 3 poin dari 1 pertandingan, sedangkan Makedonia Utara berada di posisi juru kunci. Gol dari Mario Pasalic mengantarkan tim nasional Kroasia menaklukkan tim nasional Republik Ceko pada pertandingan grup C Liga 1 UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha Sabtu waktu setempat. Kroasia dapat unggul terlebih dahulu melalui pada pertandingan melalui gol Luka Modric. Akan tetapi Republik Ceko sempat menyamakan kedudukan berkat Adam Karabek. Demikian catatan UEFA. Hasil itu membuat Kroasia menempati peringkat kedua klasemen sementara grup C Liga 1 UEFA Nations League dengan 3 poin dari 1 laga, sedangkan Republik Ceko berada di posisi juru kunci. Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London, Sabtu waktu setempat. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena, dan juga Michael Oyarzabal. Sedangkan Inggris sempat mengembalikan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Kemenangan membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya kekalahan membuat Inggris berada di posisi ketiga. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya kamu dengerin
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Pagi teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama nih untuk di Spada ya. Nah, untuk di Spada kali ini ya teman Pro 2 di tanggal 27 September ya, hari Minggu nih. Ini adalah akhir dari kamu weekend ya. Besok sudah Senin nih teman Pro 2, tapi enggak apa-apa ya. Ini kita menikmati hari-hari atau mungkin hari Minggu ini ya, menikmati hari Minggu yang mungkin buat kamu yang lagi istirahat gitu kan ya, udah waktunya istirahat atau mungkin ya ngerjain tugas dan lain-lain ya teman berdua di pagi hari ini, atau mungkin kamu prepare untuk pergi-pergi ya teman berdua di Minggu pagi ini, mungkin perginya pagi hari terus baliknya itu sore hari gitu kan. Gak apa-apa, aku akan menemani kamu ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak banget di pagi hari ini. Terus juga ada informasi yang menarik juga di pagi hari ini. So jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada, kerjain sendiri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan? Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Spill dulu ya teman Pro 2 untuk di halu hanya satu lagu nih. Nanti di jam 8 aku akan ngeplayin buat kamu nih. Ada artis lokal ya teman Pro 2, liburan di rumah nih. Unik banget ya namanya ya, liburan di rumah. Tiga lagu ya. Ada I Hate Enough, I'm Sorry, terus juga Relapse, dan terakhir Ruam. Kamu bisa voting ya teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp ya, bisa di 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital bisa nih. Nanti di jam 8 aku akan ngeplayin buat kamu.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

yang suka banget lagunya Naikila dan juga lagu-lagunya ini ya. Nah, dia ini mencuri perhatian ya penonton Pesta Pura 2026 itu lewat penampilannya yang energik banget, sekaligus membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi nih teman-teman, berdua atau unreleased. Nah, tampil di salah satu panggung Pesta Pora ya di Gambir Expo Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Terus juga Naila ini tampil nyentrik ya, cantil gitu ya seperti biasa, dan juga busananya itu latex berwarna merah muda dipadukan dengan celana latex hijau nih. Terus rambutnya orange lengkap dengan kacamata. Nah, penampilan itu langsung disambut antusias para penonton ya, yang ikut bergoyang, berjoget, dan juga bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan lagu-lagu hibdutnya Naikila ya. Terus juga dia itu membuka penampilannya dengan membawakan Open Arms milik Seza. Terus berlanjut ke sejumlah lagu-lagu kayak Skip Dulu Ah, Keong Racun, Geleng-geleng, serta Cenat-cenut yang dikemas dalam sebuah mashup dengan lagu Baby milik Justin Bieber nih. Di tengah penampilannya, Naikila juga memberikan kejutan dengan membawakan lagu yang belum dirilisnya ya. Dan ia mengatakan lagu itu kemungkinan akan dirilis dalam waktu terdekat nih teman Pro 2. Nah, Naikila ini juga kembali memperkenalkan lagu unrilisnya yang lain ya, berjudul Teleponku Berdering nih teman Pro 2. Namun ketika lagu baru itu baru dibawakan sekitar setengah bagian, Naikila itu tiba-tiba menghentikan penampilannya dan berseloroh kepada penonton nih. Nah, dua lagu baru itu tetap membawakan ciri khasnya Naikila ya, yang centil ya, dan memadukan nuansa hip hop dan juga dangdut ya, hipdut, dengan musik yang agak ringan banget atau juga catchy ya teman Pro 2, dan juga mudah diserap di telinga nih. Begitu. Mungkin teman Pro 2 menunggu-nunggu gimana lagunya Naikila yang unreleased ini akan rilis, dan juga penasaran banget ya gimana lagu terbarunya. Karena kemarin tuh yang paling viral banget ya, MMG, My Main Gue. Terus juga ada Kasih Aba-Aba, terus juga So Az. Nah, itu. Agak saru ya judulnya, tapi enggak apa-apa. Memang lagu-lagu sentil, era sentil ini ya, Naikila ini enak-enak sih teman Pro 2. Jadi pengen dengerin sih kayaknya. Kita dengerin gak sih teman Pro 2 di pagi hari ini? Dengerin lagunya Naikila ya, ada Main-Main Gue nih di pagi hari ini, spesial buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.